bakal hingga praktisi ya. Ya walaupun sebenarnya rapat yang digelar selama 2 minggu itu di luar prosedur formal pembahasan rancangan undang-undang. Karena pembahasannya resminya sudah dimulai dengan pembentukan panja sebelum melibatkan masyarakat luas. Gitu deh Tuan Pro 2. Sementara untuk pembahasan rancangan undang-undang pemilu, selain belum bisa mendapatkan lampu hijau dari pimpinan DPR, hingga kini juga belum ada instruksi langsung dari Ketua Umum untuk mulai membahas mengenai rancangan undang-undang begitu. Nah, kemudian ya, izin perintah untuk pembahasan rancangan undang-undang pemilu ini hanya belum ada dari partainya. Jadi sebagian partai juga mungkin sudah mulai membahas secara internal untuk rancangan undang-undang pemilu ya, walaupun memang sebagian belum bergerak sama sekali. Kita tunggu aja tahun Pro 2 bagaimanakah rancangan undang-undang pemilu yang nantinya mungkin akan segera dilaksanakan atau mungkin akan segera dirancang gitu ya. Tapi sementara untuk menunggu, kita tetap bersabar saja tahun Pro 2 ya, bagaimanapun keputusan rapatnya, apapun yang terbaik pastinya untuk masyarakat Indonesia. Ayo, teman-teman, nanti kita bakal balik lagi di Sepada Musik dan Informasi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Prodebat ini sepada. Selamat pagi sama Prodo di 105,5 FM Prodo. Teman terbaik kamu. Ya udah jam 7.22 teman Prodo ya. Gak berasa banget udah sudah jam 22 menit teman nih kamu di sepada ini. Dimana sekarang pemerintah Republik Indonesia menargetkan banyak banget proyek restorasi untuk cagar budaya kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta itu bakal tuntas 5 tahun ke depan katanya, 3 atau 5 tahun. Jadi memang ada proyek restorasi ya untuk pemugaran Candi Prambanan itu tahun 2029 diperkirakan kelar. Dimana Kepala Museum Cagar Budaya Indira mengatakan rencana awal proyek ditargetkan rampung dalam 10 tahun. Tapi setelah pembahasan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah Indonesia menargetkan 218 candi pewara yang belum dipugar itu bisa diselesaikan sebelum tahun 2029. Nah, jadi menurutnya ya Tuan Pro 2 di kunjungan Prabowo Rabu kemarin itu jadi momentum di awalnya untuk proyek revitalisasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Dan juga menambahkan pengembangan destinasi diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sampai bisa memberikan dampak ekonomi yang sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan Candi Prambanan Jogja ataupun di Jawa Tengah. Di tempat yang sama juga nih ada kerjasama juga untuk konservasi yang merupakan tindak lanjut dari komitmen ya dari pemerintah India, di mana bantuan dari pemerintah India bukan cuma dukungan pendanaan tapi juga kolaborasi dalam pelaksanaan konservasi Tung Pro 2. Dan akhirnya Kementerian Kebudayaan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan akan memimpin pelaksanaan konservasi. Sementara pihak India akan mengirimkan tim survei dari India untuk melihat bagaimana kondisi restorasi candi-candi di Prambanan Tung Pro 2. Tahun 2029 masih lama banget ya. Tapi bukan berarti ditutup ya, itu masih buka, cuman ada hari-hari tertentu aja untuk ditutup biar prosesnya nggak terganggu, Tung Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik

0: Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangun

bangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Lagi itu Pro 2 masih di Spadia. Selamat pagi itu Pro 2 musik dan informasi. Udah banyak banget kita kasih kamu informasi. Iya, ini 7:44 di mana ini udah mau penghabisan nih. Sekitar 16 menit lagi menuju pukul 8 pagi itu Pro 2. Ya, buat kamu yang masih penasaran informasi apa dan lagu-lagu seru yang aku kasih buat kamu, ini dari Badan Pengawas Obat Makanan yang mengungkap Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin mRNA untuk demam berdarah dengue. Kalau udah disetujui, ini bakal masuk jadi vaksin pertama di dunia. BPOM sendiri sudah menyatakan mendukung penuh pengembangan vaksin dan berharap bisa masuk ke tahap uji klinis untuk kemudian bisa digunakan masyarakat ya, nomor 2. Bahkan menurut Kepala BPOM Republik Indonesia ya, Taruna Iqrar, di mana menjelaskan bahwa pengembangan vaksin ini bukan sekedar proyek ilmiah, tapi ini adalah langkah bersejarah yang bisa membawa nama Indonesia ke panggung riset global. Tapi masih ada terapi spesifik ya untuk mengatasi penyakit ini, dan penanganan pasien DBD masih fokus di pengendalian gejala, menjaga cairan tubuh, mencegah komplikasi akibat dehidrasi ataupun shock dengue. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal kasih kamu informasi menarik lainnya, tetap di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lalu kita program masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada, tapi dalam segmen yang berbeda. Ini cek fakta Nusantara. Apa aja yang mau kita cek ini? Makanannya, nanti aja makannya. Ini kita ngebahas rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Aku maunya ke Sumatera Barat dulu deh, karena Sumatera Barat ini kan terkenal dengan rumah gadangnya atau Pro 2 ya. Rumah gadang ini rumah tradisional Sumatera Barat, dan salah satu keunikan di rumah gadang Sumatera Barat ini adalah punya ujung atap yang runcing kayak tanduk kerbau. Jadi kalau kamu ke situ bagus untuk foto-foto, karena memang unik. Keunikan rumah gadang yang pasti punya atap gonjong ya. Salah satu keunikannya, jenisnya meruncing kayak tanduk kerbau, kemudian atapnya dari ijuk kayak atap rumah adat Papua. Gonjongnya banyak digunakan untuk ornamen restoran Minang yang punya makna harapan untuk mencapai Tuhan. Di samping itu ada gonjong juga yang dipercaya masyarakat Minangkabau, melambangkan utilitas serta kekuatan. Selanjutnya ada juga keunikan lain dari rumah gadang di Sumatera Barat adalah bentuk bangunannya, Tung Pro 2. Keunikan rumah gadang di Sumatera Barat ini dari bentuk bangunannya, karena rumah adat ini punya bangunan yang tinggi terus ya, bentuknya tuh kayak panggung. Nah, tujuannya untuk menghindari bahaya hewan liar. Ada juga bagian pilar, di mana keunikan rumah gadang di Sumatera Barat selanjutnya adalah pada bagian pilar ya. Pilar rumahnya punya ciri-ciri warna-warni. Dan disusun 5 baris berjajar pada sepanjang rumah. Bagian pilarnya juga bikin rumah gadang terbagi jadi 4 ruangan dengan sembutan lancar. Bagian belakangnya untuk kamar tidur, sementara bagian lainnya untuk area dapur atau ruang upacara. Untuk posisi tangganya juga punya keunikan tersendiri di rumah gadang ya. Kalau tangganya itu sengaja dibuat satu di setiap rumah. Jadi tangganya di bagian pintu utama. Ini kan kayak rumah gadang kalau kita lihat di foto, dia tinggi-tinggi ya rumah zaman dulu. Tapi di situ tempat serunya ya, Tung Pro 2, tinggi-tinggi, enggak yang langsung ke tanah. Karena mereka dibangun di atas tanah lagi, dipakain kayu-kayu gitu ya. Kemudian jumlah ruangannya, di mana ruangannya disesuaikan ya dengan banyaknya anak gadis dalam satu rumah. Jadi anak perempuan yang sudah menikah akan diberikan kamar terpisah. Kalau anak gadis yang belum menikah akan diberikan satu kamar untuk sama-sama. Jadi keunikan rumah gadang dari jumlah ruangannya, posisi tangga bagian pilarnya juga, bentuk bangunannya dan atapnya yang melengkung, meruncing gitu ya. Terus atapnya dibuat dari ijuk. Kebayang ya, rumahnya pasti adem teman berdua. Kalau dari seng pasti panas ya. Cuman berbedanya kalau rumah adat zaman dulu ya, pastinya dari daun-daun ijuk gitu ya, Tung Pro 2. Ada juga daun rumbia untuk rumah adat lainnya gitu ya. Daun-daun kelapa juga ada dipakai ya. Jadi kalau rumah-rumah zaman dulu belum ada segala PVC, segala apalagi gipsum, apalagi bata udah ada kali. Belum sih kayaknya zaman dulu ya, Tung Pro 2. Karena keunikan mereka itulah yang membuat rumah gadang ini masih terus dilestarikan sampai sekarang. Oke, nanti kita bakal kasih kamu lagi sejumlah fakta Indonesia menarik lainnya di Fakta Nusantara.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

52 gak berasa banget, 52 menit ya kita temani kamu di Fakta Nusantara. Tadi kita ngebahas rungga gadang, sekarang mau yang manis-manis dan unik-unik, namanya juga unik. Ada kue cubit. Kue cubit nih kuenya mungil-mungil, jadi satu kali hap langsung masuk nih. Kira-kira ukurannya 4 cm lah. Bentuknya bulat-bulat, kue khas Jakarta dari susu dan tepung terigu ya. Kue ini juga banyak ditemukan kalau kamu jualan kue. Tapi kalau di Bangka Belitung agak jarang juga sih kita nemuin kue cubit ya. Ada sih, cuman mungkin agak jarang ya. Yang masuk dalam daratan kue jadul, kue lawas ya. Kue cubit ini eksis sampai sekarang tuh produk. Rasanya manis, enak gitu ya, dan legendaris. Nah, fakta uniknya ini, ternyata kue lawas ini udah usianya tua banget. Dari anak generasi 90-an. Udah lari lama. Uniknya sekalipun masuk dalam kue lawas, kue cubit ini jadi salah satu kue favorit anak generasi milenial saat ini loh, nomor 2. Selain itu ya, karena umurnya udah lama, gak tahu tepatnya, tapi kue cubit ini warisan dari Belanda loh, nomor 2. Udah ada zaman penjajahan, bayangin ya. Zaman penjajahan tahun sebelum kita merdeka. Kue cubit ini sebenarnya kue khas Belanda yang diturunkan ke Indonesia, awal mulanya begitu. Tapi kue mungil ini masih terus eksis di Indonesia. Kalau zaman dulu ya, harga gula tuh mahal banget, nomor 2. Gula itu susah ditemukan di Eropa ya. Jadi saat mereka mungkin nemu banyak tebu kita ya. Tebu kan bisa diolah jadi gula. Terinspirasi mungkin untuk bikin kue ini. Kan manis dia ya. Ada juga dari susu, pasti campur gula juga. Terus kenapa diberikan nama kue cubit ya? Emang kuenya bisa dicubit? Kan namanya unik ya. Diingat, mudah diingat sama banyak orang. Nah, filosofinya itu berasal dari memasak kue cubit yang dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan kecil. Ditunggu beberapa menit untuk proses pematangan. Dan pedagang kue bakal mencubit-cubit kuenya pakai penjepit kue. Oh, jadi kuenya dijepit-jepit gitu ya. Sama penjual, pedagang kue, dari situ lah diberi nama karena kuenya dicubit. Udah bikin aja namanya kue cubit gitu. Tapi sekarang kue cubit bukan cuma satu variasi. Udah banyak banget variasi-variasi topping juga untuk kue cubit ya. Pokoknya dia enggak mau kalah dengan kue-kue kekinian. Dari rasa originalnya ada rasa green tea-nya, Nutella-nya, coklat, strawberry, macam-macam. Varian toppingnya macam-macam tuh Pro 2. Dari buah-buahan, dari kue-kuean, aduh, bentuknya lucu-lucu, rasanya enak, jadi masih eksis sampai sekarang sih, wajar aja ya. Tapi kue cubit ini, fakta menarik lainnya itu enaknya dimakan saat lagi anget-anget. Karena ada rasa yang keluar dari kue cubitnya. Rasanya enak, sensasinya unik, teksturnya lembut, apalagi kalau dimasaknya setengah matang. Terus ada topping kejunya lebih banyak. Tambah keju, tambah buah-buahan di atasnya, buah anggur atau buah stroberi, jadi manis masem gitu ya. Enak nih. Tapi jangan sering-sering makan kue cubit ya. Biar enggak terlalu kena penyakit ya, kandungan gulanya lumayan tinggi. Apalagi orang yang masak kue cubitnya setengah matang dengan kandungan telur yang bikin sakit perut, ada bakteri salmonellanya. Jadi kamu harus lihat dulu kue cubitnya setengah matang atau enggak. Atau jangan terlalu sering deh tuh Pro 2, karena yang terlalu sering itu berbahaya. Jadi secukupnya aja. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di Cek Fakta Nusantara. Nanti jam 9 kita masih temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Tetap sama kami di Pro 2 FM.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Tumang Pro 2, 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di sepadan tapi prioritas nasional narkoba judi online ya, reformasi birokrasi layanan pemberantasan narkoba. Sekarang pemberantasan narkoba selain dari mulut ke mulut ya, sekarang udah zaman digitalisasi. Digitalisasi layanan BNN untuk pencegahan pemberantasan narkoba. Hampir semua aspek kehidupan kita memang sudah memanfaatkan teknologi. Zaman sudah semakin canggih. Pendidikan, kesehatan, layanan publik. Begitu juga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Digitalisasi jadi salah satu langkah penting juga untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan efektif bagi masyarakat. Jadi melalui transformasi digital ya, Badan Narkotika Nasional mengembangkan layanan berbasis teknologi. Karena tadi sudah digitalisasi tahun Pro 2. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi seputaran bahaya narkoba, mengakses layanan edukasi, sampaikan pengaduan, kemudian peroleh informasi mengenai rehabilitasi melalui program digital. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan tanpa harus terkendala jarak ataupun waktu. Digitalisasi juga memperkuat upaya pencegahan, di mana kampanye anti narkoba juga sekarang sudah menjangkau lebih banyak kalangan melalui media sosial, website, webinar, sampai konten edukatif yang menarik bagi generasi muda. Penyampaian pesan yang kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman juga menjadi strategi penting ya bagi masyarakat, khususnya anak muda, semakin sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Di sisi pemberantasan, pemanfaatan teknologi informasi juga membantu untuk mempercepat koordinasi antar instansi. Ada juga pengolahan data ya, dan pemetaan wilayah yang rawan peredaran narkoba. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, langkah penindakan yang dilakukan oleh BNN juga lebih tepat sasaran. Jadi keberhasilan teknologi digitalisasi juga cuma bergantung pada teknologi ya, tapi juga partisipasi masyarakat. Literasi digital yang baik juga diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan secara bijak, jadi tidak mudah percaya dengan informasi palsu atau informasi hoax, dan berani melaporkan dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba melalui saluran resmi. Karena teman Pro 2 pada akhirnya digitalisasi layanan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga menjadi bagian dari upaya membangun layanan publik yang lebih modern, profesional, dan responsif. Nah, jadi dengan adanya teknologi digitalisasi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh BNN ya untuk pengurangan penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2. Jadi teknologi kalau dimanfaatkan dengan hal yang positif, hasilnya juga bakal bagus, teman Pro 2 ya. Jadi untuk teknologi digitalisasi dari BNN yang untuk penyebaran narkoba judi online juga lumayan terbantukan ya, apalagi sistemnya sekarang anak-anak muda nggak lagi nih lihat baca koran, sekarang mereka lebih ke handphone digitalisasi. Untuk sumber informasi, kalau ada informasi yang hoax bisa dibantu dengan cari sumber yang benar, informasi yang terpercaya. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang bisa menyesatkan. Anak-anak muda biasanya gampang terprovokasi dengan informasi yang bisa jadi hoax atau hanya sekedar ikuti ketan FOMO atau produana. Ini jadi takut, jadi bahaya untuk ancaman digitalisasinya. Sebenarnya plus minus, tapi kalau kita ambil dari positifnya banyak positifnya, tapi kalau kita ambil dari negatifnya kayaknya banyak juga negatifnya. Jadi tergantung dari cara pandang kita sendiri. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk prioritas nasional reformasi birokrasi layanan pemberantasan narkoba nomor 2. Jangan kemana-mana ya.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Atau berasa sudah di penghujung acara ya. Prioritas nasional kita tentang pemberantasan narkoba. Jadi Pro 2 ya, isi kegiatan dengan yang positif, belajar, bekerja, organisasi, berolahraga, kesenian, apalagi ya melakukan pengembangan potensi diri. Kalau kamu tahu ada penyalahgunaan atau peredaran narkoba, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau kamu ngerasa, duh kayaknya ini orang agak-agak lain ya, apa jangan-jangan dia pakai narkoba, tapi cek dulu, jangan langsung lapor, siapa tahu dia lagi sakit kan ya. Jadi ingat, perang melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, tempat kerja, sampai lingkungan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Satukan langkah dan tekad, katakan dengan lantang, tolak narkoba, jaga diri, lindungi keluarga, raih prestasi, wujudkan Indonesia bersinar bersih dari narkoba, karena masa depan ada di tangan kita. Jangan biarkan narkoba merebut harapan dan impian. Bersama kita bisa, bersama kita lawan narkoba. Tunggu Pro 2, nanti jam 10 sampai jam 12 aku masih temani kamu di Pro 2 Hits List, request lagu Indo dan juga lagu mancanegara ya.

Produa, selamat siang. Jumpa lagi di 155 BM Produa, teman terbaik kamu. Produa Hits List, request lagu Indonesia sampai jam 11. Yuk, teman Produa, di edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026 ya. Hari Kamis, besok Jumat, Sabtu, Minggu, udah mikir aja. Gak berasa banget, teman Produa. Soal ngomongin si Liodra tadi ya, dengan lagunya dia, pura-puranya. Si Liodra juga lagi bangga banget nih, karena dia sebelumnya sempat membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana yang kedua ya. Dan kali ini lagunya dibawain lagi oleh Liodra, karena Moana rilis live action resmi soundtrack versi bahasa Indonesia yang bertajuk Sepanjang Jalan. Dia collab sama Amora Lemos, anaknya Kade kalau gak tahu Amora ya, sama Rian Silet Open Up. Nah, jadi lagu kali ini katanya si Liodra ya, bukan kata aku ya, jangan ya. Nanti aku chat sama si Liodra nanti ya, karena dia sepupu aku. Semua aja diakuin ya. Si Liodra bilang kalau ini lebih menunjukkan sisi petualangan Moana. Aku nontonin Moana yang pertama, yang kedua belum. Ya belum yang kedua deh, yang pertama udah nonton tapi. Jadi kalau lebih yang kedua ini ya dia lebih balad, lebih pop. Tapi kali ini lebih beatnya aja sih, itu produk beda upbeatnya dan lebih semangat juga, itu yang bedanya, karena dia juga collab sama Amora dan juga Rian, jadi lebih komplit aja sih. Lagu Sepanjang Jalan juga punya bagian rap yang dibawakan Liodra bersama Rian Silet Open Up ya, bagian ini juga diakui menjadi tantangan tersendiri saat proses rekaman. Ya walaupun sebelumnya terlibat dalam soundtrack Moana yang kedua, Liodra mengaku tidak mengetahui akan kembali terlibat untuk soundtrack versi live actionnya. Ternyata dia dipilih lagi. Tom Brodo emang suaranya sebagus itu sih, juara satu aja pencarian bakat ini ya. Sementara itu kesempatan membawakan soundtrack Moana versi bahasa Indonesia diakui oleh Amora Lemos sebagai kesempatan yang berharga, karena dia udah suka sama animasi Moana ini. Waduh, ternyata Indonesia bikin bangga juga ya. Dia jadi penyanyi versi Indonesianya Tom Brodo. Dan musik video lagu ini bakal rilis 17 Juli di YouTube ya. Dimana kalau kamu lihat Moana ini kan mengisahkan Moana, seorang gadis pemberani dari Pulau Motunui yang dipanggil oleh samudra. Dia berani banget tuh Moana dua ya. Kalau aku ya, naik ke atas perahu yang udah begitu-begitu, tenggelam mungkin kita gak bisa berenang ya. Untungnya Moana, kalau kita mah gak tahu lagi deh. Mau berenang aja gak bisa, paling gaya batu aja tau Pro 2. Kalau kamu bisa berenang gak? Jangan ngatain ya. Jangan-jangan kamu sendiri gak bisa berenang nih teman Pro 2. Oke, next, langsung aja kita bacain teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari menjelang siang ini ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung bersama kami, boleh langsung aja WhatsApp di 0812 77 22 1055. Ini dari kakak Lara Purnamasari. Mau request lagu dong. Assalamualaikum kak, selamat siang. Mau request lagu dari Angie's Yang Merelakan. Angie ya, alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Katanya si Lara, bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Enggak bisa, kalau kita cinta jangan dilepasin. Cinta itu harus dimiliki. Yes, obsesi jadinya ya. Jangan juga obsesi. Tapi kalau orang cinta terus dilepasin ya, cari aja yang lain gak sih? Kayak sakit banget gak sih itu berdua ya? Kayak gak ada yang lain aja. Jangan ngenes banget lah sih. Kelara ngenes banget nih dengan cerita percintaannya. Katanya dia hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Waduh, kalau sesuai dengan harapan harusnya happy ending dong. Kalau film-film kan harusnya maunya happy ending, jangan yang sad ending lah, bikin sakit hati aja ya. Oke, lagunya ditungguin untuk Kalara Purnamasari. Next, lanjut lagi, kita bacain lagi teman Pro 2 yang sudah gabung ya. Ini dari teman Pro 2, katanya selamat pagi Min, request lagu Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Terima kasih, terima kasih kembali, lagunya ditungguin ya. Ini udah dua dulu deh, teman Pro 2 kita puterin, habis itu yang lainnya baru kita baca ya. Tetap bersama kami di Prodo FM, Vanessa Z, Takkan Terulang, dan juga Angie Kalfahu dengan Merelakan.

berdua si Eji lagi laris manis banget nih. Dua orang yang udah request, tapi yang duluan si Kak Lara ya. Di Kak Lara udah request merelakan ya, baru aja kamu dengerin. Dari Angie, ini lagi dari Kak siapa? Oh, Kak Zulia katanya mau request lagu Angie juga, tapi yang remuk. Aduh, enggak bisa lagi. Soalnya udah diputerin lagu Angie yang merelakan, jadi remuknya enggak bisa. Jangan siapa yang cepat dia yang dapat. Nih, kalau satu penyanyi jangan diputar dua kali, satu aja lagunya. Mama maaf banget ya untuk Kakak Zulia di Jakarta yang selalu setia mendengarkan di RRI digitalnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kakak Lara Purnamasari yang sudah bergabung dan lagunya juga udah diputerin. Next kita bacanya lagi. Selamat pagi, pagi Kakak. Salam untuk semua pendengar setia Teman Pro 2 RRI, saya lihat di mana aja berada deh. Yang lagi dengerin di RRI digital juga kita sapa-sapa ya. Untuk siswa-siswi mulai persiapan masuk sekolah minggu depan, semangat. Iya, semangat. Karena memang minggu depan udah masuk ya. Iya. Mumpung masih libur, jalan-jalan aja. Atau rebahan aja. Atau bersih-bersih rumah, bantu-bantu ibu, bantu-bantu orang tuamu ya, tuh Pro 2. Jangan mentang-mentang libur, main aja terus kerjaanmu ya. Besok-besok udah masuk sekolah, minggu depan udah masuk sekolah, udah mulai tuh tugas-tugas menumpuk, PR-PR udah banyak. Belajar, jangan mentang-mentang kebanyakan libur jadinya amnesia. Jangan bilang teman sendiri dilupain ya, gak mungkin sih. Lagu requestannya dong, lagu dari apa aja deh. Oke, semangat siarannya. Terima kasih kembali. Lagu apa aja, aku puterin lagu dari Adrian Khalif deh, 2001 kali. Gimana, itu lagunya? Seru sih, lagunya seru, enak didengerin lah ya. Terima kasih buat Kakak Zulia. Zulia lagi. Buat Kakak Mama Kay, Mama Kay di seputaran sungai lihat ya. Next, lanjut lagi. Kita bacain. Ada dari Mas Yanto. Aduh, jangan yang jadul dong Mas Yanto. Lagu yang lain aja. Lagu yang baru-baru deh. Kalau gitu Rima pilihin untuk Mas Yanto lagu-lagu yang kece-kece, yang seru-seru untuk di request Indonesia di Pro 2 Hits List. Oke, langsung aja kita puterin spesial untuk Mama Kay. Oh, ada lagi yang ngechat lagi dari Kakak Irene. Halo, dari Irene disini lihat request lagu Marbles yang Home Pimpa ditunggu. Oke Kakak, langsung meluncur. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di Pro 2 Hits List.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam nonstop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Waproda berusaha di bawah hujan dari It Gita Fie ini menggambarkan tentang kesetiaan, kesiapan seseorang untuk hadir di tengah keadaan yang sulit ya, ketidakpastian hidup di bawah hujan. Kalau zaman kecil-kecil ya, masih kecil-kecil kayaknya senang main hujan. Sekarang kayak udah besar kayaknya malas main hujan ya. Apalagi dulu masih kecil-kecil senang berenang, walaupun sekarang gak bisa berenang. Maksudnya senang main air. Kalau udah makin-makin besar kayaknya malas main air. Kenapa begitu ya? Mungkin karena faktor umur ya. Kalau masih kecil-kecil senangnya main air, kalau udah gede-gede malas sama air. Jadi jangan gak mandi aja kamu tuh umur 2 ya. Ini album yang berisi sederet lagu yang menggambarkan perjalanan emosi manusia dari It Gita Fie berusaha di bawah hujan di tanggal 15 Mei kemarin ya. Lagunya hadir sebagai salah satu album baru dan terpilih menjadi nama albumnya, Berusaha di Bawah Hujan. Jadi buat kamu yang lagi berusaha, semangat, berusaha terus ya nomor 2. Kalau hasilnya positif, alhamdulillah. Kalau hasilnya tidak bagus atau negatif ya, syukuri aja. Jangan banyak ininya tuh nomor 2, karena apapun yang bisa jadi, apa yang baik untukmu belum tentu dapat yang baik untukmu juga, atau apa yang buruk untukmu belum tentu itu yang buruk untukmu. Mengerikan, itulah pokoknya itu nomor 2. Oke, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami di 0812 77221055. Terima kasih untuk semua teman produ yang sudah bergabung sama kami di WhatsAppnya ya. Kita lanjut bacain WhatsAppnya lagi. Assalamualaikum, kak, request lagu Sesuatu di Jogja dari Adit di Sungai Liat, dari Aditya Sofian. Kayaknya lagi kangen Jogja nih ya. Tapi emang Jogja itu ngangenin sih. Kota pelajar dengan harga makanannya yang terjangkau, tempat wisatanya kece-kece ya. Seru-seru, banyak wisatanya di sana tahun produa. Bisa lihat candi, bisa lihat juga pertunjukan-pertunjukan Roro Jonggrang segala macamnya dengan budaya Jawanya. Jadi kangen lah ya, Sesuatu di Jogja. Emang ada sesuatu di sana tahun produa. Yang kalau udah ke sana pasti pengen balik lagi. Jalan-jalan, menikmati malam di Malioboro, beli baju di Pasar Beringharjo. Ada yang bikin kangen ya. Jadi lagunya ditungguin ya. Next kita baca lagi WhatsAppnya tuh Pro 2 di 0812 77221055. Ini dari Kak Syifa, katanya mau request lagu Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Salamnya untuk kakaknya, semangat siarannya. Terima kasih untuk Kak Syifa dan juga Kak Adit. Langsung aja kita puterin spesial untuk kalian berdua ya.

Tuh pernah sampai di sini perjumpaan kita ya di Request Indonesia. Tapi tenang aja, nanti jam 11 aku temani kamu di Request Mancanegara. Lanjut kita bacain requestan ini dari kakak siapa ini? Iya, dari Kak Nokse. Hari ini aku mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Aku suka banget sama lagu ini, salam buat kakaknya IJ. Semangat siarannya, terima kasih kembali. Lagu terakhir spesial untuk Nokse ya. Jadi mana aja deh pokoknya.

kita berdua masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, request mancanegara di Pro 2 hit list. Ayo ayo buruan-buruan list lagu favorit kamu mancanegaranya. Langsung aja WhatsApp kami di 08127721055, teman Pro 2 ya, ditunggu sampai jam 12. Ayo buruan, ini masih anget banget, jam 11 lewat 11 menit. Kita langsung aja bacain WhatsApp-nya nih, teman Pro 2, dari kakak ini, Kak Keijo, Mama Kei ya. Mama Kei mau request lagu dong dari Beautiful. Kalau bisa yang cover Chanley NCT. Ada dong, spesial untuk kakak Keijo, Mama Keijo. Iya deh, lagunya ditungguin ya. Oke, next, lanjut lagi tuh Pro 2, kita bacain requestan dari Raisya. Katanya mau request lagu dari Vanessa yang 1000 miles, spesialnya buat someone deh, katanya yang lagi jauh di sana. Walaupun beribu-ribu mil jarak yang aku tempuh dan kamu ya, tapi aku dan kamu tetap bersama walaupun beda pulau ya. Bukan beda negara ya. Kalau beda negara beda lagi ceritanya ya. Oke, terima kasih untuk kakak Raisya yang sudah bergabung, lagunya ditungguin. Next, langsung aja kita putarin spesial untuk kakak Keijo dan juga kakak Raisya.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Lagi tuh bener-bener di sini 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu Justin Bieber dengan Off My Face-nya. Meroja kamu dengerin teman Pro 2 lagunya. Duh, nenangin banget lah pagi suaranya merdu si Justin Bieber. Duh. Seru banget teman Pro 2. Tapi kabar terbaru dari si Justin Bieber yang ngomongin si Justin, dia nanti bakal tampil perdana di halftime show yang digelar 19 Juli saat final Piala Dunia 2026 digelar. Gak berasa ya, ternyata udah mau habis Piala Dunia tahun berdua. Tapi bukan cuma Justin Bieber, ada juga BTS, Shakira, Coldplay, ya. Dimana mereka berempat musisi lainnya juga bakal jadi line up acara paruh waktu perdana laga sepak bola tertinggi. Ada Madonna, Burna Boy, dan juga Gustavo. Nah, ini tuh ya teman berdua ya. Ada juga paduan suara siswa sekolah dasar di sekolah negeri di Staten Island, New York. Ada PS22 course ya, di mana Piala Dunia kayaknya menyatukan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain ya. Bayangin aja artis-artis Hollywood bersatu dalam satu panggung untuk menyemarakan Piala Dunia finalnya, yang mana digelar di Stadion New York, New Jersey, dan dengan pertandingan dimulai jam 3 sore atau 20 Juli waktu Indonesia Barat ya, dini hari kalau kita mah jarak waktunya beda nomor 2 ya. Posisi musisi-musisi luar biasa ini benar-benar mewakili setiap sudut dunia sih untuk membantu menciptakan peluang melalui Piala Dunia. Peluang apa? Peluang untuk melihat siapakah kira-kira ia akan menjadi juara Piala Dunia 2026 ini. Benar-benar pertandingan yang sengit. Portugal udah KO nomor 2. Kita tunggu ya kabar dari Lionel Messi. Apakah dia akan menjadi pemenang untuk Argentina ataukah yang lainnya nomor 2? Prancis mungkin, Inggris. Nih, siapa nih pegangan kalian? Aku siapa ya? Yang menang aja deh. Yang menang pokoknya pegangannya nomor 2 ya. Lagi lanjut kita bacain WhatsApp-nya tuh Bro Do di 08127 08127221055. Ini bacanya sampai salah nomor nanti, jangan. Nomor WhatsApp-nya tuh Bro Do, kita ulangi lagi di 08127 221055. Untuk kamu yang pengen request mancanegara ya, mumpung masih ada waktu 11.29 menit nih baru teman Bro Do. Dari Kak Erin katanya mau request lagu dari Gracie Abraham yang Look at My Face, My Life ya, ditungguin. Terima kasih, makasih kembali. Ada juga ini dari Kakak Nokse yang mau request lagu Twice, apa aja deh. Apa ya lagu Twice ya? Oke deh, apa aja nanti aku puterin deh. Spesial untuk Kakak Nokse. Lanjutlah dari Kakak Adit ya. Assalamualaikum Kak, request lagu Sleeping Child dari Michael Learn to Rock ya. Adit di Sungai Liat. Waalaikumsalam, oke ditungguin, laris manis gitu ya. Siang-siang begini enaknya dengerin lagu sambil rebahan ya. Kalau yang lagi kerja, semangat kerjanya aja deh tuh berdua ya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

gitu. Perundah, tadi kamu perundah dengerin Michael Learn to Rock dengan Sleeping Child yang udah di request sama kakak Adit, lagu jadi puterin. Kakak Iron juga udah semua, kayaknya lagu-lagu kalian udah aku puterin semua ya. Dimana ini juga udah mau di punjung acara 10 menit lagi tahun Pro 2. Jadi aku kasih kamu lagu terakhir, beberapa lagu terakhir, sambil kita bacain WhatsApp yang udah bergabung di Pro 2 Hits List-nya. Dari kakak, siapa tadi namanya, lupa aku. Oh iya, ini dari kakak Noxy katanya, mau request lagu dari BTS lagi dong lagunya. Salam-salamnya buat Cael, semangat terus ya kerjanya Seng. Cie, udah punya Seng-Sengan. Seng apa tuh? Seng atas genteng maksudnya. Seng gitu ya, Seng atas rumah. Seng sayang maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak kanya, sama-sama. Baik pul banget. Kamu juga selamat beraktivitas ya. Jangan lupa untuk terus stay tune, mantengin kita terus di Prodo FM. Kalau kamu mau kemana-mana dengerin kita juga lewat handphone, bisa gak? Bisa dong teman Prodo 2. Kamu tinggal download aja aplikasi namanya RRI Digital. Kamu download aplikasi RRI Digital di mana, di App Store ataupun di Play Store ya. Kemudian kamu ketik RRI Digital, ada pasti. Udah, kamu tinggal download, kamu tinggal cari seluruh Indonesia ya. Ada RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Pro 6. Pro 7 enggak ada, enggak ada. Seluruh Indonesia ada. Kemudian klik Radio Pro 2 RRI ngelihat, bisa dengerin di RRI Digital. Kalau kamu mau dengerin lewat terestrial bisa juga lewat 105,5 FM-nya. Lagunya ditungguin BTS Swim-nya kakak ya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakak yang sudah bergabung sama kami. Lagunya spesial untuk kakak Nox ya. Noxy yang udah bergabung sama kita dan juga kakak-kakak semua yang lainnya selamat beraktivitas. Aku Rima pamit undur diri. Sekian terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

5,5 FM Pro 2 RS ngeliat teman terbaik kamu. Hari ini siar teman Pro 2. Kali ini bareng Hanin ya di santai siangnya di segmen muda kreatif ya. Kali ini kita akan membahas seputar minuman teman Pro 2. Ya wah ini seger banget ya bahas minuman siang-siang gini. Dan kalau dari pantauan Hanin di Jalan Jenderal Ahmadiyah di Jalan 2 Sungai Liat ini terpantau sangat cerah dan panas ya. Nah ini cocok banget buat minum yang seger-seger mungkin teman Pro 2 ya. Nah, tapi kalau ngomongin yang seger-seger mungkin kamu udah bosen sama misalnya kamu bosan sama kelapa ataupun udah bosan sama es teh, kamu pengen sesuatu yang beda teman Pro 2 ya. Kan kamu mau beda sendiri nih misalnya. Ada minuman teman Pro 2 namanya taro latte teman Pro 2 ya. Biasanya kamu kalau minum latte ya latte biasa teman Pro 2 ya, ataupun nanti dicampur sama sea salt atau butterscotch. Udah biasa teman Pro 2. Nah, kali ini ada namanya taro latte. Di mana taro latte ini menjadi salah satu minuman yang unik ya, yang semakin digemari karena menawarkan perpaduan rasa manis yang lembut dengan tekstur creamy yang memanjakan lidah kamu pastinya. Nah, di sini juga aroma khas taro yang unik berpadu sempurna nih dengan susu, sehingga menciptakan minuman yang gak hanya lezat tapi juga menyegarkan untuk dinikmati kapan aja. Dan gak heran teman Pro 2 ya kalau taro latte ini banyak ditemukan di berbagai kafe dan mungkin kedai minuman ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, sebenarnya taro latte ini kalau kamu beli di luar lumayan menguras kantong kita. Dan pastinya menguras energi kita. Kita harus panas-panasan dulu ke kafenya teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, kamu bisa bikin ini sendiri di rumah ya, pastinya dengan bahan yang sederhana sekali. Dan selain lebih hemat, kamu dapat menyesuaikan tingkat kemanisan dan kekentalannya sesuai selera kamu. Dan pasti terlihat mudah dibuat ya, menghasilkan taro latte yang creamy, halus dan kaya akan rasa ini membutuhkan beberapa trik nih teman Pro 2, trik khusus ya. Dimana kesalahan dalam mencampur bahan atau menentukan takaran ini bisa membuat minuman kamu terasa lebih manis, menggumpal atau justru kurang terasa aroma taronya. Nah ada beberapa tips untuk membuat taro latte yang lezat, enak dan creamy teman Pro 2 ya. Nah yang pertama teman Pro 2, bubuk taronya teman Pro 2, pilih lah bubuk taro yang berkualitas baik. Nah udah banyak di supermarket, minimarket atau di e-commerce teman Pro 2 ya, jual bubuk taro udah banyak banget, tinggal cari aja. Nah bubuk taro ini merupakan bahan utama yang menentukan rasa dari taro latte buatan kamu pastinya, sehingga penting banget untuk memilih bubuk yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Dan teman Pro 2 pastikan nih bahwa bubuk taro kamu memiliki aroma yang harum, warna ungu alam mie ya, hingga tidak sampai terlalu banyak campuran pemanis buatan di dalamnya. Jadi kamu bisa menambahkan pemanis kamu sendiri misalnya teman Pro 2 ya, bisa apa ya, bisa pakai gula atau stevia teman Pro 2 ya kalau mau nol kalori. Dan pastinya dengan menggunakan bubuk taro premium, maka hasil minuman kamu pun pastinya akan terasa lebih lembut dan tidak meninggalkan rasa pahit di akhir tegukan. Selain itu, kualitas bubuk juga dapat mempengaruhi konsistensi ya, hingga tampilan latte kamu lebih baik dan bisa terlihat lebih menarik. Nah yang kedua tipsnya, menggunakan susu segar untuk rasa yang lebih creamy. Wah ini penting banget teman Pro 2 ya, karena pemilihan susu yang segar ini sangat berpengaruh ya terhadap tekstur taro latte kamu. Karena susu segar ini mampu menghasilkan rasa creamy yang lebih nikmat pada saat diminum. Nah kalau kamu menggunakan susu UHT atau bubuk, maka rasa minuman kamu akan berbeda dan cenderung kurang kaya rasa. Nah susu segar ini memang bisa membantu menyeimbangkan rasa taro yang manis dengan kelembutan alami. Perpaduan ini juga seolah menciptakan pengalaman minuman yang terasa lebih seimbang ya, antara aroma, cita rasa dan teksturnya. Kalau kamu semisal gak ada susu segar yang benar-benar baru banget diperas dari sapinya, gak apa-apa sih kayaknya pakai susu UHT atau bubuk. Tapi kalau hanya sih mending ya susu UHT nggak apa-apa sih ya, karena ya udah yang ada di rumah aja lah yang penting nama Pro 2 ya.
Dan teman Pro 2 pastinya bersama Hani nih yang masih membahas seputar taro latte nih. Ini menarik sekali karena ungu-ungu ya. Lucu banget warnanya, tapi minuman teman Pro 2 ya, minuman yang pastinya wangi, aroma khas taro dan creamy. Teman Pro 2 masih bersama Hani nih ya di Pro 2 RS Sungai Liat. Hani akan putarkan lagu nih, musik buat temenin siang kamu sambil makan teman Pro 2 ya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Thank you.

Dan 105,5 FM Pro 2 RS Singelia, teman terbaik kamu masih barengan teman Pro 2 di resep minuman. Dan masih membahas seputar taro latte teman Pro 2 ya. Tadi ada 2 tips, sekarang kita masuk ke tips ketiga. Membuat taro latte yang ada ciri khasnya. Ya ini adalah atur takaran manis dengan tepat. Nah ini banyak banget ya bubuk taro yang kamu beli ini udah mengandung pemanis sehingga menambahkan gula lagi teman-teman Pro 2 ya secara berlebihan. Ini justru hanya akan membuat minuman terasa enek ya karena kemanisan. Dan gak heran apabila sebaiknya kamu dapat mencicipi dulu sebelum menambahkan pemanis buatan ke dalam minuman. Nah dengan mengatur takaran manis yang sesuai ya dengan selera, maka kamu bisa menciptakan taro latte yang pas untuk dinikmati setiap harinya. Pastinya ini juga penting banget bagi kamu yang memang pengen menjaga kesehatan tanpa harus mengurangi kenikmatan ketika menyajikan minuman ini. Nah kalau kamu pengen healthy ya pakai stevia aja, jangan tambahin gula yang berlebihan ya. Nah ini yang keempat tips, yang keempat nomor dua ya. Ya ini adalah menyajikan dengan es atau foam susu. Nah taro latte sebetulnya dapat dinikmati dalam kondisi panas atau dingin. Namun menambahkan es batu atau foam ini bisa membuatnya terasa lebih istimewa. Karena foam susu ini bisa memberikan tekstur lembut di bagian permukaan. Sementara es bisa menjadikannya minuman segar untuk dinikmati pada saat cuaca sedang panas. Nah penyajian yang menarik bisa menarik kamu dan produk.

gambar bunga atau angsa atau macan tutul. Gambar apa aja deh yang bisa digambar ya di atas foamnya biar lebih menarik lah ya. Dan pastinya buat kamu upload di medsos ya tempat dua ya. Nirin belum pernah ya YI ya nyobain taro latte ya, any kind of taro latte tuh enggak pernah teman pro dua. Karena kadang tuh kayak Hanin pengen tapi maju mundur. Tapi setelah tahu nih kayaknya enak ya teman pro dua, ya pengen banget coba taro latte abis ini. Bisa kita sampingkan dulu maca warna hijau, kita cobain dulu yang ungu-ungu kayak taro latte ya. Kamu bisa juga ya buat di rumah teman pro dua, dan Hanin udah kasih tips-tipsnya kalau kamu pengen bikin di rumah. Dan mudah sekali bahan-bahannya, kamu tinggal beli di e-commerce atau di toko-toko terdekat ya. Si bubuk taronya ya, karena tinggal seduh ya, kasih susu tinggal seduh, kasih foam tadi tempura dua ya, ataupun modifikasi dari kamu biar menyesuaikan lidah kamu pastinya. Dan tempura dua masih bersama Hanin ya di Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

5,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barenganin. Kali ini kita ada segmen Liga Olahraga, teman Pro 2. Iya, Liga Olahraga kali ini Yanin mau kasih info yang pertama datang dari dua petarung putri Indonesia amankan kemenangan hari keempat ajang Asian Boxing. Ini lansir dari RR.co.id, timnas tinju Indonesia mencatatkan dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga pertarungan di ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026. Laga digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juli 2026. Petarung putri pertama Indonesia, Nurul Iza Nukuhehe, harus mengakui keunggulan Kumora Bonu Mamajonova dari Uzbekistan di kelas Women's Feeder 57 kg. Mamajonova ini menang mutlak 5-0 dengan skor 28-29, 28-29, 27-30, 27-30, dan 28-29. Dipimpin wasit asal Mongolia, Batsamdlut Muhammad. Maria Meisita Menguntu berhasil meraih kemenangan manis atas Yuan Li dari Taiwan di kelas Women's Light Welter 65 kg. Di sini Maria menang dengan skor 4-0 setelah 4 haki memberikan nilai 29-27 dan 1 Slovakia memberikan 28-28. Wasit pertandingan berasal dari Slovakia yaitu Radoslav Simon memimpin pertarungan. Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi kontingen Indonesia di hari keempat. Nah, di sini Linda Sari Langi juga berhasil meraih kemenangan tipis atas Robi Yakhon Baktiyorova dari Uzbekistan. Linda ini menang 3-2 ya dengan skor 28-29, 29-28, 29-28, 28-29 dan 28-29. Nah, dipimpin wasit asal Yordania, Shehat Najeh. Dan atas kemenangan ini Linda dan Maria melaju ke babak semifinal yang digelar pada 12 Juli mendatang, teman Pro 2 ya. Pastinya dengan dua kemenangan dan satu kekalahan, Indonesia siap menatap hari pertarungan kelimanya nanti. Dan tiga wakil lainnya siap bertarung juga dari kelima ajang ini ya, dan memberikan yang terbaik bagi merah putih pastinya, teman Pro 2. Dan itu datang dari petarung putri Indonesia ya, yang menang amankan kemenangan, teman Pro 2, di Asian Boxing. Dan teman Pro 2, masih di liga olahraganya, teman Pro 2 ya, ini yang kedua ini datang dari Taylor Fritz, teman Pro 2 ya, dari Alexander Zverev, teman Pro 2 ya, yang memastikan tiket semifinal Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Taylor Fritz dengan penampilan meyakinkan. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri 7 kekalahan beruntun dari petenis Amerika Serikat itu. Nah, petenis peringkat 3 dunia itu menang 6-4, 6-4, 6-2 di All England Club London pada Rabu 8 Juli 2026, di mana hasil ini mengantarkan ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Pertandingan berlangsung sesuai prediksi dengan dominasi servis dari kedua pemain, di mana Zverev ini tampil sangat efektif saat menghadapi tekanan sepanjang laga. Fritz sempat menjalani jeda medis pada set kedua akibat masalah lutut kanan, namun Zverev ini tetap menjaga konsistensi permainan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Pastinya ini juga menjadi pencapaian terbaik Zverev di Wimbledon ya, dan hanya sampai putaran keempat dari 9 penampilan. Dan jika menang pada semifinal, ia dipastikan akan kembali mengundi peringkat kedua dunia pekan depan menggusur Carlos Alcaraz. Dan ini info kedua datang dari petenis Sampro 2 ya, dari Zverev nih yang menumbangkan Fritz dan akan tembus semifinal Wimbledon pertama baginya. Sampro 2, itu dua informasi ya, dua info dari liga olahraga kita kali ini. Coming up next, masih bersama Anin ya. Anin akan hadirkan dulu lagu buat nemenin siang kamu. Ada Soul Ready, foto kita blur.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Tahu nggak sih, di India pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: brother. Treat you like a friend. Respect you like a lover. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan Anita Pro 2. Masuk ke info ketiga teman Pro 2 di Liga Olahraga. Ya ini ada Luis Figo yang meriahkan Pesta Bola HGI, ajang olahraga profesional dan rekreasional. Nah, Hicks Games Island atau HGI ini membuktikan bahwa olahraga rekreasional ini bisa bersanding dengan olahraga profesional melalui Pesta Bola HGI 2026. Dengan dukungan dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional, acara ini digelar pada hari Minggu 12 Juli nanti ya di FX Sudirman, Jakarta, menghadirkan legenda sepak bola asal Portugal, Luis Figo. Nah, melalui Pesta Bola HGI ini meyakini bila olahraga rekreasional dengan pemainnya merupakan masyarakat umum dapat mengambil banyak pelajaran dari pelaku olahraga profesional. Sang legenda peraih Ballon d'Or 2000 ini juga akan melangsungkan meet and greet pada pukul 5-nya. Perwakilan HGI Ray mengatakan perhelatan ini sebagai bentuk dukungan pada pemerintah yang melalui perhatian terhadap olahraga profesional dan rekreasional. Perkembangan teknologi dan platform online juga mendapat perhatian ya dari Korminas ya, di mana generasi benua yang sudah terpapar teknologi sejak usia dini tentu akan menghadapi era baru olahraga kompetitif. Korminas melihat potensi simpul-simpul komunitas yang potensial untuk mengembangkan olahraga pikiran, di mana HGI sebagai pemrakarsa berkomitmen untuk menjaga koridor olahraga digital yang berangkat dari kemampuan pemain dengan dukungan komunitas yang mengacu pada aturan hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia. Ketua Umum Korminas Hayono Isman menyampaikan Luis Figo sebagai legenda sepak bola terkenal dengan taktik dan strateginya di lapangan hijau. Semangat yang sama juga ada di olahraga pikiran termasuk domino di dalamnya. Dan juga Korminas ini menyepakati masa depan olahraga pikiran ada pada generasi muda. Olahraga pikiran rasanya akan cepat berkembang melalui regenerasi. Nah, program-program Korminas dengan dukungan HGI seperti Pesta Bola HGI 2026 ini adalah bentuk nyata investasi pada generasi muda. Dan nomor 2 tadi adalah info terakhir ya di Liga Olahraga. Masih bersama Nin, coming up next kita akan ada info entertainment. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Nomei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut, disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen Info Entertainment ya. Dan di Info Entertainment kita kali ini yang pertama datang dari dunia film, di mana Baim Wong ini akan menyiapkan drama komedi yang judulnya Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki ini. Masih dari rr.co.id, sutradara dan produser Baim Wong bersiap menggarap film keempatnya berjudul Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki. Film drama komedi ini akan dibintangi sederet nama besar perfilman Indonesia ya. Dan ini juga menandai langkah baru Baim Wong setelah sebelumnya sukses lewat sejumlah film box office. Proses syutingnya dijadwalkan segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Nah, di sini Prilly Latuconsina didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky. Ia akan beradu peran dengan Fadil Jaidi, Sarah Sehan, Lukman Sardi, Alex Abad, Dawiya Zaida, dan Davina Karamoy. Selain itu hadir pula Hamish Daud, Ririn Dwi Arianti, Aming, Gita Bebita, Indra Birowo, Eric Estrada, Hans The Cracker, Kenzo, dan Keanu Wong menjadi serta debut layar lebar juga buat Pak Muh dan Ria SW. Wow. Nah, film naskahnya ditulis oleh Cassandra Masardi, sementara Baim Wong kembali duduk sebagai sutradara sekaligus produser. Dan ini juga mengisahkan filmnya ya, seorang perempuan introvert bernama Rizky yang selalu mengutamakan keinginan orang lain hidupnya setelah berubah mengetahui dirinya merupakan anak adopsi dari kasus ayahnya. Rizky dibesarkan di keluarga muslim di Pekalongan. Ia kemudian mengalami kejutan budaya saat kembali bertemu keluarga kandungnya di Manado. Nah, ini culture shock dia ya, karena dibesarkan di Pekalongan, ternyata keluarganya, keluarga kandungnya di Manado. Dalam waktu 2 minggu, Rizky harus menentukan jalan hidupnya sendiri. Film ini juga menjadi kolaborasi perdana antara Prilly dengan Baim Wong dan rumah produksi Tiger Wong Entertainment. Nah, Prilly menyebut karakter Rizky menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya ya. Sementara itu, film ini menjadi proyek ketiga bagi Fadil Jaidi di dunia perfilman. Menariknya, ini juga menjadi kali pertama Fadil masuk jajaran pemeran utama. Sebelumnya juga Tiger Wong Entertainment ini bersama Baim Wong sukses ya mencetak 3 film blockbuster secara berturut-turut, di antaranya adalah Bayung, Sukma, dan Semua Akan Baik-Baik Saja. Wah, ini bakal menjadi watching list kamu, teman produ, nanti teman produ ya, filmnya ya ditunggu aja. Dan teman produ, ini juga ada info seputar film nomor 2 ya, ada film horor Indonesia yang ternyata terinspirasi dari kisah nyata ya, nomor 2 ya. Nah, siapa enggak tahu Danur nomor 2 itu garapan dari tahun 2017 ya, di mana ada Risa diperankan Prilly Latuconsina. Ini merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk halus termasuk arwah anak-anak Belanda. Dan yang kedua ada film horor judulnya KKN di Desa Penari ya, tahun 2022. Terus ada Di Ambang Kematian, terus ada Sumala, terus Dosen Gaib, dan pastinya yang lain-lain. Nah, film horor dari kisah nyata ini ternyata menawarkan sensasi berbeda ya, karena memadu hiburan dengan cerita yang dipercaya pernah terjadi. Nah, beragam kisah tersebut menjadi pilihan menarik bagi penonton yang menyukai horor dengan nuansa lebih mencekam. Dan kalau kamu udah bosan sama komedi, Tamro 2, kamu mau yang tegang, Tamro 2, anak, kamu bisa nonton beberapa film horor Indo ini kalau kamu suka horor dan kamu siap ya. Tapi kalau kamu gak berani nonton sendiri, nontonnya sama temen ya. Takutnya nih, takut. Dan Tamro 2 masih bersama nih pastinya ya di santai siangnya. Habis ini Yonin akan hadirkan musik juga pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita.
7: So, 5,5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng Hani nih di info terakhir ada datang dari Lee Juno nih yang pimpin kampanye terpilih Wahana Visi Indonesia. Nah ini aktor sekaligus penyanyi ternama Korsel Junho. Ini resmi didapuk sebagai duta World Vision Ambassador untuk memandui kampanye sponsorship anak global bertajuk Chosen Child's Choice. Di Indonesia, kampanye inovasi ini diluncurkan melalui mitra lokalnya Wahana Visi Indonesia. Melalui program ini juga, Lee Junho bertugas menyoroti pentingnya menghormati hak dan kemandirian anak yang kurang mampu untuk memilih sendiri calon orang tua asuh atau sponsor mereka melalui lembaran foto. Dan pastinya terpilihnya bintang drama Korea ini bukan tanpa alasan karena Junho ini tercatat memiliki rekam jejak dedikasi yang luar biasa di dunia kemanusiaan dengan menjadi sponsor anak selama 16 tahun berturut-turut. Pengaruh positif ini diharapkan mampu mendongkrak minat dan partisipasi masyarakat di kawasan Asia termasuk Indonesia. Teman Roda masih bersama Hanian ya. Coming up next kita akan ada masuk ke segmen Sore Ceria Tempura 2. Iya pastinya Nina akan menemani kamu sampai nanti pukul 6. So stay tune terus pokoknya di 5,5 FM Pro 2 harus dengan lihat teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Nickelodeon siapkan program khusus untuk meriahkan Hari SpongeBob. Nickelodeon menyiapkan berbagai program spesial untuk memeriahkan Hari SpongeBob yang diperingati pada 14 Juli bertepatan dengan ulang tahun karakter animasi SpongeBob SquarePants. Perayaan ini akan menghadirkan beragam tayangan dan aktivitas bagi para penggemar di berbagai platform. Nickelodeon akan menggelar siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob Tom Kenny pada 14 Juli pukul 6 waktu Eastern Time. Selain itu, episode-episode favorit SpongeBob akan ditayangkan mulai pukul 2 waktu setempat disertai maraton tayangan sepanjang hari di Nicktoon dan Nick Pluto. Tobrodo tidak hanya itu, saluran YouTube resmi Patrick Star juga akan diluncurkan pada hari yang sama. Channel ini akan menghadirkan klip, video pendek, kompilasi, hingga siaran langsung dari The Patrick Star Show dan SpongeBob SquarePants. Adapun SpongeBob SquarePants pertama kali tayang pada tahun 1999 dan diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Hingga kini, serial ini telah memiliki lebih dari 300 episode dan melahirkan berbagai serial maupun film spin-off yang masih digemari oleh penonton di berbagai negara. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 5,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin. Dan di aksi anak negeri kali ini bahasannya seputar anak muda yang meluncurkan inovasi AI untuk melawan stunting, teman Pro 2. Ini ada 5 anak muda ya dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang meluncurkan sistem pemantauan gizi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Namanya Si Pagi. Nah, inisiatif untuk melawan stunting ini berasal dari 5 pemuda berlatar belakang beragam yang disatukan visi untuk mencari solusi atas permasalahan di Indo dengan memanfaatkan kekuatan riset teknologi dan keberpihakan pada kemandirian bangsa. Terproduk kelima pemuda ini adalah dosen entrepreneurship di Universitas Ciputra dan alumnus FEB UGM Arya Gana Hendrianto, yang ini founder Data Squatters dan kandidat doktor di Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat, Marshall Adrian di sebagai CEO Alesco Group dan alumnus juga dari Universitas Ciputra. Ada Yohana Santoso, peneliti kebijakan publik di Merti Tidar Berdaya dan alumnus Visipol UGM. Terus ada Muhammad Reza serta wirausahawan muda di bidang kuliner, James Santoso. Si Pagi ini merupakan aplikasi untuk mendeteksi dan menganalisis kandungan nutrisi makanan secara real time melalui pemindaian kamera serta terintegrasi padu dengan data komposisi pangan Indonesia. Nah, Si Pagi yang diperkenalkan dalam forum Circuitry Gathering diharapkan dapat mendukung skalabilitas usaha mikro kecil menengah demi masa depan tulang punggung perekonomian Indonesia ini pastinya ya. Dan Si Pagi ini ternyata Tempro 2 menggambarkan orkestrasi lintas sektor yang menggabungkan kekuatan teknologi digital, dunia akademik dan kebijakan publik untuk memberdayakan ekonomi Nusantara. Di sini founder Magelang Avengers Arya Gana Herianto dalam keterangannya bilang, ia menggarisbawahi bahwa masa depan Indonesia ini nggak hanya ditentukan oleh seberapa cepat mengadopsi teknologi, melainkan pula oleh keberanian untuk menciptakannya. Si Pagi ini bukan sekedar teknologi berbasis inovasi digital ya, karena lebih dari itu, Si Pagi mencerminkan keberanian anak bangsa nih untuk menjawab tantangan nyata dengan pendekatan berbasis riset dan kecerdasan buatan. Dan pastinya ini keren sekali ya Tempro 2 ya, Si Pagi namanya ya. Tapi bukan Si Bangun Pagi ya. Ini adalah sistem pemantauan gizi ya berbasis AI, Tempro 2, Artificial Intelligence. Wah, keren sekali ya 5 anak muda ini pastinya. Inovasi ini untuk menekankan angka prevalensi stunting di Indonesia. Keren sekali. Teman Proda masih bersama Hanin ya di aksi anak negeri. Pokoknya stay tune terus, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS. Oke, lihat teman terbaik kamu. Gua tinggi.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Soal 5,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di aksi anak negeri ya. Ada 5 anak muda ini yang meluncurkan inovasi AI untuk melawan stunting. Dan teman Pro 2 inovasinya adalah Si Pagi, teman Pro 2 ya. Nah, Si Pagi ini menyediakan analisis nutrisi yang cepat, akurat dan mudah diakses dan bisa menjadi alat bantu penting nih bagi pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data, database. Dengan pendekatan perbaikan tata kelola agar semakin efektif dan efisien, Si Pagi ini mampu mengurangi potensi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara APBN melalui intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, peluncuran Si Pagi digelar pada Hari Pendidikan Nasional ya, untuk menyebarkan pesan bahwa transformasi pendidikan ini enggak lagi berhenti pada transfer pengetahuan, namun harus bisa melahirkan penciptaan yang bermanfaat bagi kontribusi untuk mencari solusi persoalan bangsa. Dan teman Bro 2, inilah inovasi anak muda, 5 anak muda ya dari Magelang, Jawa Tengah ini yang meluncurkan Si Pagi, sistem pemantauan gizi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mereka di sini memanfaatkan teknologi terbaru ya dari yakni AI, teman Pro 2 ya, sebisa mungkin mereka membuat sistem itu untuk memantau gizi anak-anak di Indonesia. Sangat concern sekali teman Pro 2 ya mereka ini. Pastinya mereka adalah aset bangsa, teman Pro 2 ya. Karena kalau enggak ada mereka, siapa lagi yang memajukan bangsa ini, teman Pro 2 ya. Dan itulah kita ya sebagai media ini untuk menyebarkan awareness ke teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, menyebarkan kisah inspiratif di segmen aksi dalam negeri ya. Dan pasti teman Pro 2 masih bersama Hanin, teman Pro 2 ya. Hanin akan nemenin kamu sampai pukul 6, teman Pro 2, dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leuk ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya, dan teman Pro 2, welcome to our first ever English Corner ya, di program Suara Ceria ya. Dan pastinya English Corner ini bakal hadir ya setiap hari Kamis nih, pukul 4 sampai jam 5 sore nanti ya. Pastinya teman Pro 2, it's gonna be fun ya, karena hari ini kita akan belajar banyak banget seputar bahasa Inggris ya teman Pro 2 ya, bersama-sama Hanin. Dan nanti juga akan ada expertnya teman Pro 2 ya abis ini. Dan teman Pro 2, it's gonna be fun karena akan ada 4 segmen ya nanti di English Corner. Nanti akan ada Word of the Day ya, ada You Talk, Song of the Year, dan a Sentence a Challenge pastinya. Jadi siap-siap ya teman Pro 2 ya, abis ini kita bakal apa, bakal tes TOEFL ya. Enggak, kita tes IELTS kali ya. Enggak. Kita akan belajar aja teman Pro 2 ya, dari mungkin dari kamu sebelumnya enggak tahu, jadi sekarang jadi tahu ya. Kata quotes itu from zero to hero ya teman Pro 2 ya. Asik, keren sekali teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2, untuk 10 menit ke depan ini kita akan masuk ke word of the day teman Pro 2 ya. Nah, apa ya word of the day hari ini ya? Apa ya yang enaknya ya? Karena hari ini Hanin lihat ya di kantor ini pada sibuk banget hari ini teman Pro 2 ya. Ada tadi yang ada yang edit audio, edit video, ada yang liputan, ada yang mondar-mandir masuk ruangan. Nah, ini word of the day adalah sibuk. Kalau bahasa Inggrisnya adalah busy teman Pro 2 ya. Nah, kenapa sih busy ini teman Pro 2 ya? Apa sih busy ini? Nah, jadi busy ini adalah is being actively fully engaged or occupied with work and task teman Pro 2 ya. Ini juga it describes a state of having a full schedule ya. Kalau kamu punya schedule yang padat, mungkin ya kamu bisa dikategorikan seseorang yang sibuk sekali teman Pro 2 ya. Dan pastinya selain itu, kamu juga mungkin seseorang yang sangat tidak bisa, enggak bisa diganggu nih, karena kamu lagi sibuk dengan pekerjaan itu, lagi fokus dengan pekerjaan itu. Dan pastinya nomor 2, kata busy ini spellingnya B-U-S-Y nomor 2 ya, just four words nomor 2 ya, 4 kata doang bacanya busy. Nah, ada yang bilangnya busy, ada yang bilangnya apa nih, busy, atau yang benar adalah busy nomor 2 ya. Nah, busy ini sangat dikenal sebagai kata sifat ya, atau adjektif ya, kalau kita tahu ya teman Pro 2 ya. Kalau di Inggris namanya adjektif itu kata sifat. Dan teman Pro 2, dalam bahasa Inggris juga kata ini juga berfungsi sebagai kata kerja verb dan dapat diubah menjadi bentuk kata lainnya teman Pro 2. Nah, sebagai kata sifat teman Pro 2 yang pertama. Nah, ini adalah fungsi yang paling umum ya untuk mendeskripsikan seseorang yang sedang sibuk, tempat yang ramai, atau mungkin teleponnya lagi sibuk digunakan. Semisal nih kalau kata sifat ya, adjektifnya kita bisa bilang I'm busy working right now. Saya sedang sibuk bekerja hari ini ya teman Pro 2 ya, itu bisa nih. Jadi kalimatnya I am busy working right now. Dan untuk sebagai kata kerja atau verb, busy ini juga memiliki arti menyibukkan diri ya, dan biasanya digunakan dalam bentuk busy oneself atau busy untuk seseorang. Misalnya she busies herself with checking emails. Dia menyibukkan dirinya dengan memeriksa email. Nah, ini mungkin atasannya udah email dia dari kemarin tapi dia lupa. Lupa ngecek, alhasil disepam lah tuh. Dan misalnya teman Pro 2 ya, sebagian juga untuk mendeskripsikan cara kamu melakukan sesuatu dengan sibuk, bentuknya ini bisa berubah menjadi adverb, menjadi busily. Contohnya, they were busily working on the project. Artinya mereka sedang bekerja dengan sibuk atau penuh kesibukan mengerjakan proyek itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat misalnya sebagai kata benda atau noun. Nah,
kata benda abstrak dari busy adalah busyness, artinya kesibukan. Contohnya, the busyness of the city never stops nih katanya. Nah ini artinya kesibukan kota tidak pernah berhenti. Nah ini kayaknya untuk mendeskripsikan kota-kota di kota metropolitan teman-teman dua ya. Kalau di Bangka kayaknya tidak sesibuk itu teman-teman dua ya. Dan teman-teman dua itu adalah kata word of the day teman-teman dua ya, busy. Dan semoga kamu bisa mengaplikasikannya juga, belajar untuk mengaplikasikannya. Sebelumnya teman-teman dua, ini bakal puterin lagu ya buat kamu. Ini ada dari Z, Clarity.

0: 105.5 Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini still here, teman Pro 2 ya, di English Corner-nya. Dan kita udah masuk ke segmen kedua ya, Yotalk sama Pro 2. Dan kali ini udah ada yang bergabung bersama kita, ada Miss Rima Marlina. Hai Miss Rima.
1: Halo.
0: Halo, udah terhubung ya. How are you Miss Rima?
1: I'm fine, how about you?
0: I'm good. Aduh, kayak gimana gitu ya. Nah, Miss Rima ini
1: It's okay.
0: So, Miss Rima ini adalah English teacher ya dari SD. Berapa Miss Rima?
1: Elementary School number 12 in Sungai Liat.
0: Oh, wow, nomor 2 ya, English teacher dari SD 12 Sungai Liat. Dan Miss Rima, hari ini topik kita ini adalah Insight Trendy Adverbs, Miss Rima.
1: Yes. Yeah.
0: Kenapa sih Hanin, tim kita memilih ini? Karena ini lagi apa ya, happening banget ya. Karena kita tahu Miss Rima ya, ini kita tahu ya sebelumnya adverb itu, kalau Hanin tidak salah ya, koreksi ya Miss Rima ya, ada adverb of time, adverb of a place, frequency, sama manner, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, ini anak-anak gaul, anak-anak jaksel ini sering banget nyebut literally, actually ini, atau basically ya Miss Rima. Bener gak sih Miss Rima kalau sekarang tuh?
1: Yes.
0: Nah, apakah menurut Miss Rima sekarang tuh penggunaannya tuh udah tepat Miss Rima? Mereka menggunakan literally, actually, sama basically. Ini top 3 yang sering banget Hanin denger di medsos tuh Miss Rima.
1: Kalau pada dasarnya penggunaannya depending ya, depending on the word.
0: Yeah.
1: So, jadi kalau untuk penggunaan itu sendiri tergantung kalimatnya. Jadi dia kalau dia basically itu kan pada dasarnya.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau dia literally, ya, basically, kemudian literally, sama satu lagi.
0: Actually.
1: Apa? Satu. Actually.
0: Yeah.
1: Ya, sebenarnya.
0: Kita nanya pertama, mungkin Hanin nanya pertanyaan pertama dulu kali ya. Nah, literally ini artinya apa nih Miss Rima?
1: Jadi literally itu secara harfiahnya ya.
0: Oh, itu artinya
1: benar-benar gitu loh. Sebenarnya.
0: Ini apakah digunakan untuk penekanan atau gimana sih Miss Rima? Sering banget ya nih dengar literally aku lagi di sini gitu misalnya, atau enggak literally aku sampai sakit perut nih misalnya nonton itu gitu. Benar enggak sih penggunaan kayak gitu tuh?
1: Jadi kalau penggunaan literally itu sendiri ya, contohnya kan dia banyak banget ya. Ada actually, literally, truly. Nah, pada dasarnya itu adalah disposisi atau sifatnya fundamental ya. Jadi kalau penggunaannya itu sendiri sangat, mungkin makanya kita kan sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kan pengen gaul ya, tapi kadang-kadang gaulnya itu penggunaannya kurang tepat penggunaannya. Jadi itu juga hampir sama juga pada dasarnya, actually, kemudian basically pada dasarnya, kemudian literally. Nah, itu kalau gimana ya, kalau dalam
0: nah, kalau
1: misalnya gimana sih jelasinnya ya,
0: gini aja. Apa contoh kata misalnya pakai literally, ini contoh kalimat yang pakai literally secara benar nih dalam kehidupan sehari-hari misalnya, gimana nih
1: kalau penggunaannya ya,
0: penggunaannya misalnya I apa gitu.

0: Kalau pada dasarnya aku penggunaan lebih sering itu basically ya.
1: Ya, ya, boleh,
0: Kalau
1: boleh.
0: penggunaan basically karena udah terbiasa menggunakan itu karena dia bahasa gaulnya. Jadi kemudian kalau basically pada penggunaan sehari-hari lah istilahnya ya
1: Ya,
0: kalau
1: ya, ya, ya.
0: kalau basically
1: Jadi
0: itu.
1: kita bisa bilang misalnya basically. Nah, basically ini kita harus ada teorinya ya, Miss ya. Misalnya teorinya basically mie instan ini terbuat dari ini, misalnya bener nggak sih, Miss?
2: Iya,
1: Nah,
2: betul.
1: gitu
2: Jadi
1: ya.
2: kan dia bahasa gaul tuh. Itu
1: Iya,
2: kan
1: iya,
2: sebenarnya
1: iya.
2: bahasa gaul juga kan. Jadi kalau bahasa gaul itu memang penggunaannya juga untuk anak-anak yang gaul ya. Kalau kami bahasa karena bahasa formalnya itu kami menggunakan lebih banyak ke bahasa formalnya gitu. Jadi kalau penggunaan literally ini kan memiliki makna yang bisa digunakan dalam kalimat, contohnya si Min it as a joke, but they took it literally. Jadi dia bermaksud bercanda, tapi dia ngambilnya serius gitu loh maksudnya. Nah, jadi penggunaan actually atau really itu kalau dia actually itu kan benar-benar. Nah, jadi penggunaannya there was literally thousands of people. Nah, itu benar-benar gitu. Kalau there were di sana benar-benar ada tusan orang gitu. Itu penggunaan yang benar-benarnya. Tapi kalau dia literally kalau di sebuah kalimat misal tergantung kalimat juga ya. Kalau dia kalimatnya si Min it's a joke, tapi but they took it literally. Jadi ada dia bermaksud bercanda, tapi dia ngambilnya benar-benar gitu. Atau penggunaan actually, nah itu benar-benarnya tuh sebenarnya. Jadi kalau tadi secara harfiahnya, kalau literally itu secara harfiahnya, kalau dia literally actually itu secara benar-benarnya. Jadi there were literally thousands of people. Jadi di sana itu benar-benar ada ratusan ratusan orang gitu. Itu penggunaannya. Jadi tergantung konteks ya.
1: Kalau semisal kalau kata dari Hanin, kalimat dari Hanin misalnya she lives literally next to my house. Itu kan kayak bahasa gaul gitu ya, Miss ya. Bener gak sih, Miss?
2: Ya. Ya jadi kadang-kadang kan lebih kalau anak zaman sekarang kan yang penting native itu kadang-kadang yang penting dia understand what do you mean gitu. Jadi yang penting they don't care about the grammar, but they need understand what do you mean gitu. Apa yang kamu maksud gitu.
1: Dan Tam Roda itu tadi ya, Tam Roda penjelasan sedikit nih seputar top 3 trendy adverbs kita tadi, Tam Roda ya, ada literally, ada actually, sama basically yang mungkin kamu sering banget denger di medsos kamu ataupun di podcaster-podcaster kesukaan kamu, Tam Roda ya. Dan pastinya penggunaan itu ternyata ada tergantung ya, bergantung pada kalimatnya ya, Miss ya. Miss ya, benar enggak?
2: Tergantung kalimatnya, depend on the sentence ya.
1: Tapi so far kalau Miss tadi literally-nya kalimatnya di akhir ya malah ya.
2: It depend ya.
1: Iya,
2: tergantung bisa di akhir, bisa di tengah. Tapi kalau di depan nggak mungkin. It's nonsense.
1: Tapi sering banget tadi dengernya kayak literally aku gini gitu. Kayak sering banget ternyata itu tidak benar ya. Kurang tepat ya.
2: Tergantung konteksnya juga kan.
1: Apakah
2: dia benar-benar secara, apakah dia benar-benar sebagai, hanya sebagai kiasan atau secara tidak secara tepat, tapi dia pakai sinonimnya atau dia bener-benernya gitu, tergantung.
1: Okay. Nah, teman pro 2 tadi ya penjelasan dari Miss Rima ya, dari English teacher kita ya hari ini ya. Dan juga sebenarnya Miss Rima ini waktunya sangat sempit sekali ya, 20 menit ya untuk membahas ini ya. Kayak kurang panjang, kurang mendalam ya jadinya kita nanti ya Miss Rima ya.
2: Iya, berarti di, yeah. Di sini ini ya, berarti tergantung, depend on one word ya, or okay. Three word.
1: Okay.
2: Jadi kalau ininya satu jam, one hour itu kayaknya mungkin vocabularynya only one until three word maybe ya.
1: Oh, oke. Dan nomor 2 tadi penjelasan dari Miss Rima ya, nomor 2 ya pastinya. Tadi kita membahas top 3 trendy adverbs nomor 2 ya. Dalam waktu singkat ini kita membahas top 3 trendy adverbs yang sering banget kita dengar. Tadi ada literally, actually, sama basically. Dan mungkin semoga obrolan ini teman nomor 2 jadi paham sedikit lah nomor 2 ya, fungsinya, artinya penempatannya, dan tadi di Miss Rima udah bilang it depends on kalimatnya, sentence-nya gimana. Dan Miss Rima, thank you so much Miss Rima Marlina ya, for joining us today and sharing such a useful insight. Pastinya terima kasih Miss Rima, thank you.
2: Oke, you're welcome.
1: Alright teman pro 2, pastinya masih bersama ini ya. Abis ini akan ada segmen Song of the Year pastinya teman pro 2 ya. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

105.5 Pro 2 RS ngeliat teman terbaik kamu. Hari ini sih teman Pro 2 ya. Kali ini kita masuk ke segmen ketiga ya. Tadi kita udah melalui dua segmen. Ada Word of the Day, ada Yo Talk, dan sekarang adalah Song of the Year teman Pro 2 ya. Pastinya ini adalah bakal puterin lagu sih sebenarnya di sini ya, tapi kamu harus tebak dulu bahasa Inggrisnya apa. Tapi Hadin mau kalian berinteraksi ya bersama ini di WhatsApp di 081277221055. Nah, ini kita masuk ke tebak-tebakan yang pertama ya. Ini lagunya ini dari idol Korea nomor 2 ya, K-pop nomor 2 ya, girl group nomor 2 dari spesifik ya, disebut-sebutnya ya, dari JYP Entertainment. Nah, ini ya clue pertamanya, girl group dari JYP Entertainment. Terus ada 5 members nomor 2, ada 5 members. Terus judul lagu yang Hanin bakal puterin ini yang merupakan lagu mereka ya, kalau bahasa Indonesianya namanya Sepatu Cats teman berdua. Nah, kalau kamu tahu ya, kalau kamu tahu bahasa Inggrisnya, kalau kamu tahu lagunya, boleh banget gercep ya di WhatsApp kita di 081277221055 sekarang teman berdua ya. Nah, ini FYI dulu ya teman berdua ya, ini adalah mereka dulu boomingnya banget teman Pro 2 ya, karena dulu waktu mereka debut itu masih muda sekali ya. Ada yang paling kecil tuh masih berapa ya, 16 apa ya, 16 tahun itu maknanya 16 tahun teman Pro 2 ya. Range kelahirannya itu 2000 sampai 2004 nih kalau gak salah. Dan teman Pro 2 gak pakai lama nih, ini langsung aja kali ya, nembak sendiri kali ya. Ini ada ITZY teman Pro 2 ya, bahasa Inggris sepatu cat sneakers. Jadi ini lagu dari ITZY, judulnya Sneakers teman Pro 2.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Dan teman Pro 2, balik lagi ya bareng Hani nih ya. Kali ini di Song of the Day teman Pro 2 ya. Song of the Day, tadi Hani putarkan lagu Somber ya, 12 to 12 ya teman Pro 2. Dan Hani mau membedah sedikit ya lagu Somber 12 to 12 ini ya. Dimana ini ternyata lirik ini juga menggambarkan seseorang yang ternyata masih mencintai mantannya. Waduh, siapa nih? Tapi harus menghadapi kenyataan nih bahwa orang yang ia cintai ini udah menjauh atau bersama orang lain. Dan teman Pro 2, di liriknya tadi ada bilang ya, ada menyebutkan I don't want anyone else from the hours of 12 to 12, dan ada juga I'm not the least compelled by anyone but yourself. Nah, artinya tokoh dalam lagu ini mengatakan bahwa selama 24 jam penuh ini gak ada orang lain yang menarik perhatiannya selain satu orang itu. Nah, ini juga menunjukkan cinta yang masih utuh ya teman Pro 2 ya, dan pasti dia masih benar-benar suka ya sama si tokoh ini. Dan tadi ada liriknya yang bilang while you're dancing with somebody else. Wah, ini ngena banget ya. Nah, ini sangat menyakitkan ya. Di sini dia masih berjuang menerima keadaan teman berdua, sementara orang yang dicintainya tampak udah menikmati hidup bersama orang lain. Dan ada kalimat gini juga di liriknya, in a room full of people I look for you. Wah, ini metafora ya jadinya teman berdua ya. Dia bilang meski ada orang banyak, matanya tetap fokus, tetap otomatis cari si ceweknya. Wah, ini ngena sekali ya, Kak Somber ya. Dan teman-teman masih bersama Hanin ya. Dan abis Song of the Year ini, dimana kita belajar seputar lagu-lagu ya, lagu bahasa Inggris membedah liriknya, ini kita masuk ke sentence challenge teman-teman dua ya. Sentence challenge kali ini kalimatnya sentence challenge kali ini ya, kita tebak-tebakan ya teman-teman dua ya. Ini tebak-tebakan lagi ya, satu deh, satu lagu teman-teman dua ya. Nah, ini penyanyinya Olivia Dean. Terus kalau di bahasa Indonesia judul lagunya ini Menyelami nomor 2. Wah, ini apa nih? Huruf depannya D ya kalau kamu tahu. Menyelami. Ini boleh banget nih. Buruan ke WhatsApp kita ya kalau yang mau nebak, ke WhatsApp kita di 081277221055. Teman-teman udah boleh banget nih, lagu Olivia Dean yang mana nih teman-teman 2 ya? Boleh banget, Hanin tungguin.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya, kalau terbang kena mata sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.
4: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Dan nomor 2 pastinya balik lagi ya bareng Hani nih ya. Dan ternyata udah ada yang nebak. Udah yang nebak lagu yang Hanin sebutkan tadi, tebak-tebakan kita tadi. Ini ada dari Kak Manda nih. Lagunya adalah Dive nomor 2 dari Olivia Dean. Bener banget ya Kak Manda ya. Dapat apa nih Kak? Dapat duren. Enggak bercanda ya. Dapat senyuman dari Hanin. Dan nomor 2 tebakannya bener banget ya, lagu Dive. Dive itu artinya menyelam, menukik nomor 2 ya. Nah, nomor 2 pastinya ini lagu Olivia Dean. Dive ini favorit Hanin ya, karena nuansanya, vibes-nya gimana ya, menggambarkan Hanin waktu itu. Waduh, kenapa tuh? Nah, ini Dave ini berbicara tentang keberanian untuk membuka hati lagi. Asik, jadi ketahuan nih Hanin gagal move on dulu ya. Nah, judul atau metafora utamanya adalah dive, artinya menyelam, yang melambangkan keberanian untuk masuk lebih dalam ya ke sebuah hubungan. Dan ini di liriknya bilang, I'm a tidal wave of question marks and you're just surfing. Wah, ini artinya pikirannya dipenuhi keraguan, overthinking dan kebingungan. Dan you're just surfing. Orang yang ia cintai tidak ikut panik, ia mampu menghadapi semua kekacauan itu dengan tenang ya, karena dia surfing. Dan juga ada liriknya, you just understand my feelings. Ini inti lagunya ya, jadi bukan sekedar dicintai tetapi dipahami nomor 2 ya. Nah, kadang seorang yang emang membutuhkan solusi ya, dan pasti ia hanya ingin juga ada orang-orang yang benar-benar mengerti isi hatinya. Dan juga liriknya ada ini, I'm ready to dive. Ini artinya, ini penting banget teman perdua. Artinya bisa diartikan, dia siap jatuh cinta, dia siap mengambil resiko, dia siap membuka hati sepenuhnya teman perdua ya. Dan teman perdua pastinya gak kerasa ya, kita udah di penghujung segmen English Corner hari ini. Dan terima kasih banget, thank you so much teman perdua ya, for joining Hanin dari pukul 4 tadi sampai sekarang ya, udah mau pukul 5 nomor 2 ya. Makasih banget ya udah memberikan energi positif sekali buat Hanin pastinya ya. Dan nomor 2 buat kamu dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy ya, stay happy pastinya. Ini akan nemenin kamu nanti ya, masih ya bareng Hanin sampai pukul 6 sore. So, nomor 2, this is it, Olivia Dean, Dive.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya. Kali ini kita di segmen musik dan informasi. Dan ini info yang pertama teman Pro 2 ya. Datang dari Sienna Spyro teman Pro 2 yang akhirnya rilis album debutnya Visitors teman Pro 2. Ini masih dari rri.co.id ya. Dimana penyanyi asal London Sienna Spyro ini resmi merilis album debut bertajuk Visitors melalui label rekaman Capitol Records. Album berisi 10 lagu ini memadukan nuansa soul kaya dengan pop simfonik bertema kehidupan dan cinta. Dan bersamaan dengan peluncuran album, Sienna juga memperkenalkan single terbaru berjudul Great Expectation lengkap dengan video musik terbarunya. Nah, tiga single yang telah dirilis sebelumnya bahkan berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 ya secara bersamaan sebelum perilisan album. Dan nomor 2, album Visitors tersedia dalam edisi standar dan deluxe yang menghadirkan total 15 lagu untuk para penggemar, di mana edisi deluxe juga membuat lagu Maybe, Material Lover, serta versi akustik hit populernya Die on This Hill. Wah, ini yang favorit Hanin banget ya, tapi lately Hanin suka banget lagunya si Material Lovers ya, dari Sienna Spyro. Ini suka aja gitu ya. Nah, Sienna ini dijadwalkan kembali tampil dalam acara The Tonight Show dibintangi Jimmy Fallon pada 13 Juli mendatang. Dan penyanyi berusia 20 tahun ini akan memulai tur dunia bertajuk My House yang telah mencatat penjualan 135 ribu tiket. Wah, ini usianya masih 20 tahun bener ya. 20 tahun masih kuliah kayaknya. Nah, single Great Expectation ini mengangkat kisah tentang keteguhan hati menghadap harapan yang berakhir dengan kekecewaan dalam hubungan. Lagu ini juga dibalut aransemen soul pop bernuansa orkestra dengan video musik bergaya pertunjukan varietas klasik yang elegan. Sienna juga mengatakan lagu ini menjadi tentang harapan ya. Lagu ini tentang harapan itu sendiri. Dan apakah indah atau hanya membuat seseorang bersiap menghadapi kekecewaan? Ia menambahkan dia menulis lagu ini karena menyadari dia tidak akan pernah menjadi sosok yang diinginkan. Teman Pro 2, album Visitors diproduseri oleh Omer Fedi bersama sejumlah produser dan penggiat orkestra ternama lainnya ya dari berbagai negara. Dan mengenai album barunya ini, Sienna berkata membuat album ini mengajarkan dia menikmati setiap momen daripada terus-menerus mempengaruhi masa depan. Ia berharap pengunjung mampu memberikan kenyamanan kepada pendengar bahwa segala sesuatu bersifat sementara tanpa mengurangi makna setiap pengalamannya. Dan teman Pro 2 ya, tadi info ini seputar Sienna Spyro teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ini ada info lagi pastinya ya teman Pro 2 di musik dan informasi kita hari ini teman Pro 2 ya, di mana ini datang dari Zara Larsson ya, yang resmi bergabung dengan label RCA Records, di mana Zara Larsson ya, penyanyi pop berbakat asal Swedia, resmi membuka babak baru dalam perjalanan karirnya bermusik ya teman-teman dua ya. Penyanyi yang kini menginjak usia 28 tahun ini mengambil langkah besar dengan memutuskan untuk bergabung dengan label rekaman RCA Records. Di mana keputusan ini diambil setelah dirinya berada di bawah naungan label Epic Records selama lebih dari satu dekade. Nah, langkah perpindahan strategis ini terjadi di momen yang sangat krusial dalam perjalanan karir sang diva. Berdasarkan laporan dari media hiburan Variety, Zara Larsson menandatangani kontrak baru dengan RCA Records setelah sebelumnya sempat menarik perhatian dan menjadi rebutan ya dari berbagai label musik raksasa dunia. Dan pihak Sony Music yang membawahi Epic Records maupun RCA Records bahkan dikabarkan sempat berupaya keras untuk mempertahankan pelantun lagu hit Lush Life ini ya, agar tetap bernaung di dalam ekosistem perusahaan mereka teman Pro 2 ya. Nah, melanjutkan produktivitasnya, Zara Larsson ini kemudian merilis album Midnight Sun teman Pro 2 ya pada 2025 lalu teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 dengan Karya penuh ini terbukti ya menjadi titik balik terbesar yang sukses melambungkan kembali namanya di jajaran tangga lagu dunia. Nomor 2. Dan nomor 2 masih bersama Hanin ya di Music dan Informasi. Pokoknya tetap stay tune ya di 105,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa, sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya.

0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya.
1: Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
0: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama.

0: kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
1: "Ayah, apa itu?"
0: Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya.

0: Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali.
1: Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin.
0: Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa.
1: Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin.
0: Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi?
3: Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya.
5: Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan.
4: Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad.
5: Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan.
4: Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?
5: Fadlan bertanya dengan nada penasaran.
4: Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan.
5: Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia.

Mendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Kori Ahtis Mayunita. Kami rangkaikan dengan bentuk setazan maghrib oleh muazin Desa Al-Farurozi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi ya. Aku Jessica di ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Selama nanti di jam 6 nih, 6 sore sampai jam 12 malam, aku nemenin kamu di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica kali ini nemenin kamu di hari apa nih ya, hari Kamis ya teman Pro 2 ya, hari Kamis malamnya nih nemenin kamu sampai jam 12. Jadi tenang aja ya teman Pro 2, pastinya aku bakal ngasih informasi menarik dan lagu-lagu gitu ya buat temenin malam hari kamu. Dan teman Pro 2, kita masuk di info viral ya teman Pro 2 ya, sesuai banget sama hari ini di hari Kamis nih ya teman Pro 2 ya, tanggal 9 Juli 2026 nih. Aku bakal langsung aja masuk ke segmen kita di malam hari ini ya teman Pro 2, yakni info viral. Dan teman Pro 2 tahu enggak sih kalau yang lagi viral kali ini nih teman Pro 2, hadir dari si Justin Bieber nih teman Pro 2, yang dipastikan nih tampil di halftime show final Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan ini nih udah dikonfirmasi langsung ya teman Pro 2, ada Justin Bieber, BTS, Shakira, Coldplay yang bakalan tampil di acara perdana halftime show yang digelar pada 19 Juli mendatang saat final Piala Dunia 2026 digelar nih. Selain mereka berempat, musisi lainnya yang akan jadi line up acara paruh waktu perdana laga sepak bola tertinggi tersebut ada Madonna, Burna Boy, Gustavo Dumamel juga nih teman Pro 2. Dan pastinya ya, Piala Dunia ini menyatukan dunia dengan cara yang beda-beda gitu ya teman Pro 2 ya gitu. Nah, salah satunya nih ya dengan cara itu tadi, lewat musik juga nih teman Pro 2. Nah, FIFA juga menjelaskan acara ini digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang mengumpulkan kurang lebih nih 100 juta US dollar untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Dan sepanjang turnamen berlangsung, $1 Amerika Serikat dari setiap tiket akan yang terjual untuk pertandingan Piala Dunia 2026 akan disumbangkan ke dana tersebut nih, ujar dari FIFA sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan final laga tersebut juga akan digelar di MetLife Stadium alias New York New Jersey Stadium di East Rutherford nih teman Pro 2, dengan pertandingan dimulai pukul 3 sore waktu setempat atau 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, kira-kira siapa nih yang bakal tampil gitu ya, negara mana yang bakal tampil menjadi finalis dari Piala Dunia 2026 nih, masih berlangsung ya teman Pro 2 ya. Kita juga masih deg-degan nih, siapa nih kira-kira yang bakalan jadi finalis dari Piala Dunia 2026. Apakah tim kamu nih teman Pro 2 yang masih bertengger nih ya, yang bakalan masuk ke semifinal nih teman Pro 2, yang bentar lagi juga nanti malam nih udah ada jadwalnya ya, ada Prancis dan juga kalau nggak salah Prancis sama Maroko ya teman Pro 2 ya. Apa salah nih aku? Tapi pastinya ya nanti malam nih teman Pro 2 bakal ada bola juga gitu ya. Kira-kira kamu masuk nggak nih tim kamu nih teman Pro 2 ke babak selanjutnya dari Piala Dunia 2026? Dan teman Pro 2, langsung aja nih aku mau puterin lagu dari Justin Bieber, Daisies.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya, ditemenin sama Jessica di malam hari ini ya, teman Pro 2, terutama di segmen kita yakni info viral nih, teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, kabar keduanya nih, teman Pro 2, hadir dari Maroko nih, teman Pro 2, yang nanti malam nih akan bertanding nih ya di babak selanjutnya dari Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismaël Saibari yang akan menghadapi Prancis ya. Dan ini juga menjadi PR banget ya, teman Pro 2, bagi Maroko saat tampil di perempat final Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium, teman Pro 2. Dan kepastian tersebut juga disampaikan oleh pelatih Maroko yakni Mohamed Kouahbi pada Kamis ya, teman Pro 2 ya, pada hari ini. Dan ia juga memastikan kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Dan teman Pro 2 pastinya ya, kita juga menyayangkan banget ya absennya Saibari yang menjadi kerugian banget nih bagi Maroko, mengingat perannya yang cukup penting nih sepanjang turnamen nih, teman Pro 2. Dan kali ini ya, Saibari juga menjadi salah satu motor serangan dari tim Singa Atlas dalam perjalanan menuju babak delapan besar. Dan meski kehilangan Saibari, Maroko juga tetap bertekad memberikan perlawanan terbaik demi memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026. Sejauh ini juga fakta mencatatkan bahwa Prancis pernah mengalahkan Maroko di semifinal Piala Dunia di Qatar 4 tahun lalu. Dan mari aja kita berdoa ya, teman-teman berdua, kira-kira apakah bisa nih Maroko untuk menjalani gitu ya perempat finalnya nih bersama dengan tim yang ada ya, teman Pro 2 ya. Dan terutama juga pastinya gimana nanti penampilan Maroko dan juga Prancis, pastinya ini juga sangat ketat ya, karena memang ini sudah perempat final ya, teman Pro 2 ya, sudah semakin sedikit saingannya, semakin berat juga bebannya pastinya ya, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ini merupakan info terakhir juga di info viral ya, teman Pro 2 ya. Nanti di jam 7 kita akan masuk ke musik live chat, tapi sebelum itu tunggu dulu ya, teman Pro 2 ya, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is aku JJ, lihat kebunku.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment sekaligus menuntaskan aktivitasnya sebagai anggota NCT setelah menjalani perjalanan selama 10 tahun. Pengumuman tersebut diumumkan oleh SM Entertainment dan menandai berakhirnya kerjasama panjang bersama agensi pada Rabu lalu. Usai pengumuman resmi tersebut, Win-Win membagikan surat menyentuh melalui akun Instagram pribadinya kepada penggemarnya. Ia mengungkapkan 10 tahun sejak 2016 hingga 2026 terasa berlalu begitu cepat ketika kembali mengenang perjalanannya. Win-Win menyampaikan rasa syukur atas kesempatan mulai berkarir sebagai trainee hingga akhirnya debut bersama NCT 127. Ia juga berterima kasih kepada semua member, kemudian bergabung dengan WV Entertainment juga dan bertemu banyak orang berharga sepanjang karirnya. Menurut Win-Win, setiap foto lama selalu mengingatkannya pada berbagi kisah tentang kenangan yang pernah ia lalui bersama. Ia mengakui kepada para penggemarnya pernah mengalami kelelahan, kegagalan, dan kesulitan, namun kebahagiaan tetap menjadi kenangan yang paling membekas dalam hidupnya. Ia menilai kenangan kecil yang berharga selalu menjadi sumber kekuatan terbesar sepanjang perjalanan karirnya selama bertahun-tahun. Pengalaman tersebut memberikan makna pada setiap langkah sekaligus membentuk dirinya menjadi pribadi yang seperti sekarang. Win-Win juga mengenang kesempatan yang diberi SM Entertainment untuk debut serta tampil di berbagai panggung dunia. Ia mengatakan pengalaman sebagai artis SM membuatnya bertemu banyak orang yang mengenalnya, mendukung, dan memberikan kasih sayang. Ia menegaskan 10 tahun terakhir akan selalu menjadi salah satu bab paling berharga dalam kehidupannya mendatang. Win-Win turut menyampaikan terima kasih kepada Sizini, Weizini, dan seluruh penggemarnya yang terus mendampinginya selama perjalanan bertahun-tahun tersebut. Dalam suratnya, Win-Win juga berjanji tidak akan melupakan impian yang dimiliki sejak pertama kali memulai karirnya. Ia juga berkomitmen terus berusaha dengan semangat yang sama sambil berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Win-Win sendiri memulai debut sebagai anggota NCT 127 pada tahun 2016 sebelum bergabung bersama dengan WV pada tahun 2019. Sejak mendirikan studio pribadi di Tiongkok pada 2021, ia lebih banyak menjalani aktivitas individu termasuk membintangi drama dan program varietis. Sekian Info Pro 2. Info 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Tapi Tom Pro 2 kita sebentar lagi akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen musik live chat ya Tom Pro 2 ya. Dan kali ini kamu bakal ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta bersama dengan Edit dan juga Devin nih, Tom Pro 2. Dan pastinya akan ada narasumber yang super keren ya Tom Pro 2. Ada Jordi Riz nih yang akan nemenin malam hari kamu sampai jam 8 nanti ya Tom Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
0: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Mm-hmm. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu.
0: Okay.
1: Kan. Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak? Kayak
2: buset, udah langsung ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay, kan?
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gue sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Bener. Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi,
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget gue misalkan nggak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu masih tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Oke. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa blablabla ya, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya apa?
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih maksa banget bikin
1: training. Iya jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masih dibalik aja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Yang jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Jadi empat
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana. Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua nggak tahu. Oke. Okay. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya ya?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya, gua kan, ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Santai.
2: Gua tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue nggak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue nggak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Ya, maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh, waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
2: Kalau curhat
1: ya lu gitu.
2: Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti, bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampai, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya. Lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life. Ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya kan?
1: Jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa oke, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Gitu. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul.
1: Ini berkaitan apa gimana nih? Iya. kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur-tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman Pro 2, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Pak.
2: Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
1: Kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung terobos jadi live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Kamu mengalami apa yang kualami? Kan?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Oke, Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Di

0: adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
0: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jori sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul. Gitu.
2: Nice.
1: Benar-benar.
0: Semoga aja
2: ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya.
0: Amin.
2: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia, Mia.
2: Oh, Mia, Mia.
0: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
2: Alright, lanjut ya.
0: So much.
2: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
0: Yes, let's go. Amon Ami.
2: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
2: Hi Chicks, oke.
0: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
2: Bebas.
0: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
2: Name one.
0: Only one.
2: One.
0: Oh, it's so hard.
2: Atau top 3.
0: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
2: Siapa?
1: Coba.
0: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
0: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya Marte, gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
2: Pasti
0: mereka
2: bubble ya.
0: Mereka bubble gitu.
1: Iya sih.
0: Gue kayak Monday every morning setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
0: Kenapa ya?
1: Benar.
0: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
0: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
2: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
0: Padahal tiap panggung gue dudak.
2: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
2: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
2: Yeah. Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
2: Lanjut deh.
1: Oke. Lanjut.
2: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doang.
0: Oh, udah.
2: Udah.
0: Waalaikumsalam. Top markotop kamu komen.
2: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
2: Nisa,
1: nih?
2: Nisa
1: dari Banjarmasin. Nisa di Banjarmasin nih.
0: Banjarmasin.
1: Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
2: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
2: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
0: Siapa? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
0: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
0: Karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
2: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure.
2: Oh, harus digabung gitu ya?
1: Gak harus digabung gitu ya?
0: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
2: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
2: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
1: SK.

0: selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
1: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
1: Jujur, sebenarnya itu jujur, jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
1: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah, kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Iya, yeah, nice.
1: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
1: Nyepam apa?
0: Aduh.
1: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah. Bener banget.
1: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
1: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
1: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun, Pak. Udah.
2: Benar.
1: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
1: Let them.
2: Yeah.
1: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya Let Them.
1: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah kan? Itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
1: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya, kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisi, karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu, suka lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana maksudnya?
0: Pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oke.
0: Artis sama, misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget, tapi orangnya emang rada.
1: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
2: It doesn't
1: mean that I will like the person that sing it gitu.
2: Yeah, yeah,
1: sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak.
2: The
1: song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin posisinya
2: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
1: Ameng?
2: Ameng.
1: Ameng.
2: Oh, Ameng. Ameng ya.
1: Oh,
2: Ameng
1: Prancis.
2: Ameng, enggak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: Terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
1: bakal apa nih? Jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
1: Karena kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
2: Oke. Okay.
1: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu. Enggak yang wow mata. Makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya gitu. Oke.
1: Okay. Satu. Kedua. Oh, ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
2: Mampus.
0: Bikin nangis.
1: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Benar.
0: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
0: Langsung kepikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
0: Bikin klip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
0: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Itu
0: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi Reese lovers.
2: Jordi Reese lovers.
1: Sebenarnya nama.
2: Gak juga ya.
1: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya
1: benar. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster.
2: Kenapa
1: Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap

0: aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Iya, bener,
0: iya gak sih? Bener, kita boleh galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita, kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar.
1: Gimana sih? Itu gimana sih?
2: Gimana sih, Bim Meja? Gimana sih?
3: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
3: Tempat produk gak bisa lihat juga ini. Gak
0: bisa lihat. Kita gak bisa lihat ya. Gak bisa lihat ya.
3: Anyway, thank you banget loh Jordanes.
0: Gue yang thank you banget.
3: Thank you banget.
0: So kalian seru banget.
2: Thank you.
0: So fun.
2: Alright.
3: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada. Cabut dulu.
2: Nama gue di taman pamit.
3: Dan masih ya.
0: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright. Bye. See you guys.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Balik, balik, pure, right, cherry, bomb, flick, yum, balik, balik, pure, right, cherry, bomb, flick, yum, balik, balik,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi ya bareng sama Jessica ya di Jaga Malam nih teman Pro 2. Tadi kamu udah mendengarkan bersama ya MLC dari RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Dan kali ini kamu ditemenin lagi nih sama Jessica ya. Setelah tadi di jam 6 aku nemenin kamu, jam 7 kita MLC, dan sekarang di jam 8 kita masuk ke segmen kita selanjutnya di Jaga Malam ya teman Pro 2 ya. Ada obrolan komunitas. Dan untuk malam hari ini pastinya aku bakal temenin kamu dengan informasi seputar komunitas ya teman Pro 2 ya. Dan untuk komunitas pada malam hari ini nih teman Pro 2, di hari Kamis malam nih aku bakal temenin kamu dengan komunitas salah satu komunitas yang mungkin ini sangat penting juga ya, terutama bagi teman-teman yang menyandang disabilitas atau mungkin teman-teman juga yang suka gitu ya untuk belajar hal-hal baru yang menyenangkan pastinya. Nah, kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau ada komunitas yang pastinya ini sangat bermanfaat banget nih teman Pro 2, yakni komunitas apa, ayo coba tebak teman-teman Pro 2 ya. Mungkin membahas tentang salah satu orang-orang yang menganut disabilitas nih ya teman Pro 2. Nah, ini adalah kita belajar tentang komunitas bahasa isyarat. Di mana komunitas belajar bahasa isyarat sendiri ini biasanya mereka ini bisa belajar tentang memahami tanpa batas juga nih teman Pro 2. Nah, tahu enggak sih sebenarnya kalau kita mendengar kata bahasa ya teman Pro 2 ya, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita nih adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa daerah gitu ya. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau ada bahasa yang menggunakan tanpa suara, yang digunakan tanpa suara gitu ya? Ya, itulah bahasa isyarat ya teman Pro 2 ya. Nah, bahasa isyarat sendiri adalah cara berkomunikasi menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, bagi teman-teman tuli nih ya teman Pro 2 ya, bahasa isyarat ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya mereka. Nah, yang menarik ya teman Pro 2 ya, semakin banyak komunitas bahasa isyarat yang bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Anggotanya bukan hanya teman-teman tuli, tetapi juga masyarakat umum yang pengen belajar agar bisa berkomunikasi jadi lebih mudah gitu ya teman Pro 2 ya. Kenapa sih banyak anak muda yang juga tertarik gitu ya teman Pro 2 dengan belajar bahasa isyarat? Dan ternyata banyak banget loh anak-anak muda yang udah join nih komunitas bahasa isyarat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya teman Pro 2 ya. Alasannya nih pastinya beragam ya. Ada yang pengen bisa berkomunikasi dengan teman tuli, ada yang pengen jadi relawan di berbagai kegiatan sosial, terus ada juga yang ingin menambah kemampuan baru yang bermanfaat pastinya. Aku sendiri sih juga penasaran ya teman Pro 2 untuk bagaimana sih belajar bahasa isyarat, dan aku penasaran banget juga gimana gitu ya belajar bahasa isyarat itu ya. Nah, tenang aja nih teman Pro 2, kalau kamu join gitu ya, atau mungkin kamu punya pikiran yang sama kayak aku, terus kamu juga join dari komunitas bahasa isyarat, pastinya kamu bakal belajar itu nih teman Pro 2. Nah, tentang bahasa isyarat sendiri ya teman Pro 2 ya, ini sangat seru banget nih ya kalau dari banyak testimoni orang ya, ini sangat seru untuk dipelajari loh teman Pro 2. Karena biasanya di komunitasnya juga nih ya, ini mengadakan kelas santai, terus juga praktik langsung, permainan, sampai ngobrol menggunakan bahasa isyarat. Jadi belajarnya gak terasa seperti kelas normal biasanya ya teman Pro 2 ya, yang formal-formal gitu. Enggak, tapi malah lebih banyak santai tapi pastinya menyenangkan gitu ya. Nah, selain itu, belajar bahasa isyarat juga mengajarkan kita nih ya teman Pro 2 ya, lebih sabar ya pastinya ya saat berkomunikasi. Karena kita jadi lebih memperhatikan lawan bicara kita, membaca ekspresi wajahnya, dan memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang saling mengerti. Nah, di Indonesia sendiri dikenal dua sistem yang cukup sering dibahas, yakni Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia yang berkembang secara alami di komunitas tuli ya, serta SIBI atau sistem isyarat bahasa Indonesia yang lebih banyak digunakan dalam konteks pendidikan tertentu. Nah, keduanya ini punya fungsi dan karakteristik yang berbeda loh teman Pro 2. Nah, yang paling penting nih bukan sekedar hafal gerakan tangannya, tetapi bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang ramah dan menghargai setiap orang, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi dari bahasa isyarat juga ya teman Pro 2 ya, kita jadi belajar nih, bukan hanya soal kemampuan baru, tetapi juga langkah kecil untuk menciptakan komunikasi yang lebih inklusif pastinya. Dan teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM ya, karena setelah ini kita masih membahas tentang bagaimana
Komunitas bahasa isyarat ini mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap teman-teman tuli ya, teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Masih bersama ya di Pro 2 FM ya, teman Pro 2 ya. Dan kita masih membahas juga di obrolan komunitas ya, teman Pro 2, dengan topik komunitas bahasa isyarat. Nah, teman Pro 2, kalau dipikir-pikir nih ya, seringkali hambatan besar bagi teman-teman tuli ini bukanlah keterbatasan pendengaran, tetapi minimnya orang yang bisa berkomunikasi bersama dengan mereka ya, teman Pro 2, dan terutama bagi orang-orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, disinilah peran komunitas bahasa isyarat ini sangat penting ya, teman Pro 2 ya. Nah, Jessica langsung jelasin aja nih, kira-kira apa aja nih ya, teman Pro 2 ya. Karena komunitas-komunitas ini juga memang biasanya nih rutin gitu ya, mengadakan kelas belajar untuk masyarakat umum, mulai dari mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, pegawai pelayanan publik, hingga anak-anak sekolah yang ikut belajar supaya bisa berkomunikasi dengan teman tuli, bisa jadi lebih mudah gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, banyak juga komunitas yang mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, terus juga seminar diskusi inklusi, hingga menjadi penerjemah bahasa isyarat dalam berbagai acara. Nah, media sosial juga punya peranan yang penting ya, teman Pro 2 ya. Sekarang banyak banget konten kreator gitu ya, yang mengajarkan kosakata bahasa isyarat secara singkat melalui video-video menarik mereka gitu ya, konten-kontennya gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, mulai dari cara mengucapkan salam, memperkenalkan diri, sampai percakapan sehari-hari. Nah, semakin banyak orang yang belajar, maka semakin besar pula peluang terciptanya lingkungan yang ramah bagi semua. Bayangin ya, teman Pro 2 ya, kalau ada petugas rumah sakit, terus juga kasir, petugas pelayanan publik, bahkan teman sekelas kita ya, memahami dasar-dasar bahasa isyarat, tentu pastinya ya, teman tuli kita nih bakal ngerasa lebih nyaman dan juga dihargai gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan yang menariknya lagi nih, banyak komunitas yang mengadakan kegiatan silent gathering nih, atau berkumpul sambil berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Awalnya memang kerasa canggung ya, teman Pro 2 ya, tetapi lama-lama justru membuat peserta sadar bahwa komunikasi ini tidak selalu membutuhkan suara. Karena belajar bahasa isyarat juga melatih empati ya, teman Pro 2 ya. Jadi di sini pastinya kita jadi lebih memahami bahwa setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda dan semua layak mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar, dipahami, dan dilibatkan. Itu yang paling penting dan harus digarisbawahi juga ya, teman Pro 2 ya. Jadi keberadaan komunitas bahasa isyarat ini bukan hanya mengadakan gerakan tangan aja, tetapi juga membangun kesadaran bahwa inklusi dimulai dari komunikasi ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, setelah jeda nantinya kita masih berbagi ya tentang komunitas bahasa isyarat ini ya, teman Pro 2 ya, dan bagaimana nanti ya selanjutnya ya, teman Pro 2, makanya penasaran kan. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu. This is Bernadia, tolong bilang ini mimpi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis? That is better.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5-nya ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 segmen obrolan komunitas nih bareng sama Jessica, kita membahas topik tentang komunitas bahasa isyarat. Dan teman Pro 2 ini juga menjadi penghujung dari obrolan komunitas kita pada malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan teman Pro 2 ya, kalau kalian ya tertarik dengan belajar bahasa isyarat, sebenarnya nggak perlu menunggu ikut kelas besar ya teman Pro 2 ya, mulailah dari kosakata sederhana ya. Misalnya kamu coba belajar menyampaikan salam, terus juga mengucapkan terima kasih, minta maaf, terus juga memperkenalkan diri atau menanyakan kabar ya teman Pro 2 ya, step by step ya, sedikit demi sedikit aja nggak apa-apa ya teman Pro 2 ya, tapi kemampuan itu akan terus bertambah gitu. Jadi rutinin aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan saat ini memang banyak banget komunitas yang membuka kelas gratis maupun berbiaya terjangkau gitu ya teman Pro 2 ya, baik secara langsung maupun daring nih teman Pro 2. Bahkan di media sosial juga udah tersedia banyak banget konten edukatif yang mudah diikuti oleh pemula gitu ya, apalagi buat kamu yang pengen mengenal dulu gitu ya teman Pro 2 ya, itu bisa banget gitu. Nah, yang perlu diingat ya teman Pro 2, belajar bahasa isyarat ini bukan untuk terlihat keren atau sekedar ngikutin tren aja. Tujuan utamanya adalah membangun komunikasi yang setara dan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman tuli kita. Karena inklusif ini bukan berarti semua orang harus sama, tetapi justru kita nih belajar menerima bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi, belajar, dan juga berinteraksi. Nah, teman Pro 2, mungkin kita nggak bisa langsung menguasai bahasa isyarat dalam sehari gitu ya, langsung bisa semua, wow itu juga kayaknya gak mungkin gitu ya, impossible banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau semakin banyak orang yang belajar, semakin sedikit pula batas yang memisahkan kita dengan teman-teman tuli lainnya nih teman Pro 2. Karena pada akhirnya komunikasi terbaik ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang kepedulian, empati, dan kemauan untuk saling memahami gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga banget ya obrolan yang tadi kita udah bahas nih ya teman Pro 2 ya, tentang komunitas bahasa isyarat ini bisa membuka wawasan kita bahwa bahasa isyarat ini adalah salah satu jembatan menuju masyarakat yang lebih inklusif ya. Kalau di daerah kalian ada komunitas bahasa isyarat nih teman Pro 2 ya, ini gak ada salahnya buat mencoba ikut kelas atau kegiatan mereka. Karena siapa tahu dari langkah kecil itu kita bisa jadi bagian dari perubahan yang membuat gitu ya lebih banyak orang merasa diterima, terutama teman-teman tuli ya teman Pro 2 ya. Nah, Jessica pamit dulu nih dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya, karena setelah ini di jam 9 gitu ya, bentar lagi ya teman Pro 2 ya, aku gak pamit kemana-mana kok, aku gak pergi kok teman Pro 2, aku tetap nemenin gitu ya. Tapi setelah ini di jam 9 nih teman Pro 2, kita akan masuk ke segmen selanjutnya ya, yakni zona kampus. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Clue-nya sih aku bakal membahas salah satu program studi yang mungkin kalian belum tahu ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Farel Hilal Keliling.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Kali ini Jessica nemenin kamu. Dan di segmen kita selanjutnya nih teman Pro 2, ada segmen Zona Kampus nih teman Pro 2. Dan untuk Zona Kampus kita pada malam hari ini ya, edisi Kamis 9 Juli 2026, kita bakal membahas topik tentang jurusan ilmu aktuaria teman Pro 2. Namanya agak mungkin ada sebagian orang yang belum mengenal ya dari jurusan aktuaria ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga merupakan salah satu ilmu yang sangat penting juga nih di kehidupan kita sehari-harinya nih ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin nih masih bimbang gitu ya, apalagi anak-anak SMA mungkin ya yang lagi mendengarkan ini gitu ya, ini masih bingung kira-kira aku nanti kuliah jurusan apa ya. Atau mungkin kamu nih masih anak SMA yang mungkin belum mendapatkan kampus ya teman Pro 2 ya. Nah tenang aja nih teman Pro 2, mungkin kamu bisa mengenal salah satu jurusan ini, yakni ilmu aktuaria nih teman Pro 2. Nah kamu juga pastinya bisa mempersiapkan dari sekarang ya teman Pro 2 ya, apalagi kamu yang masih sekolah ya, sekolah menengah atas ya atau SMA nih teman Pro 2 nih, bisa banget kamu mempersiapkan dari sekarang bagaimana sih cara untuk masuk dari jurusan ilmu aktuaria. Makanya aku spill nih ya teman Pro 2 ya, jurusan ilmu aktuaria ini nih teman Pro 2. Nah sebenarnya nih ilmu aktuaria ini adalah jurusan yang sedang booming ya, atau jadi banyak incaran calon mahasiswa nih ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya apa sih ilmu aktuaria itu sendiri ya teman Pro 2 ya? Pastinya program studi ini merupakan salah satu program studi yang masih awam di telinga masyarakat. Gak heran ya, karena jurusan ini tergolong baru ya di Indonesia ya. Dan kamu mau mengenal lebih dekat nih dari jurusan ilmu aktuaria, tenang, aku bakal spill ya teman Pro 2 ya. Dan untuk pertama-tama nih, kita kenalan dulu nih dengan jurusan ilmu aktuaria teman Pro 2. Jurusan ilmu aktuaria adalah jurusan yang mempelajari tentang actuarial science atau ilmu yang merancang solusi dari permasalahan dan pengelolaan resiko pada industri asuransi, dana pensiun, jaminan sosial, investasi, perbankan, serta industri lainnya. Banyak ya industri yang dikelola dari ilmu aktuaria ini ya sama Pro 2 ya. Nah jurusan ilmu aktuaria ini juga kerap disebut sebagai matematika asuransi. Kenapa? Karena aktuaria adalah ilmu tentang asuransi atau ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang. Jadi kayak risk manager gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kamu sendiri ya kalau kuliah di jurusan aktuaria ini akan mendapatkan mata kuliah yang merupakan kombinasi dari ilmu tentang peluang, matematika, statistika, keuangan, pemrograman komputer, hingga data science atau big data nih teman Pro 2. Banyak ya pelajarannya ya, dan ini juga memang kebanyakan menghitung ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka menghitung ya teman Pro 2 ya, lebih suka menghitung daripada menghafal, mungkin ini lebih cocok nih buat kamu ya teman Pro 2 ya. Dan dengan belajar di jurusan ilmu aktuaria sendiri ya teman Pro 2 ya, ini kamu diharapkan dapat menjadi ahli madya urusan asuransi yang punya keahlian praktis dalam bidang administrasi asuransi dan aktuaria. Karena keahlian dalam profesi perencanaan keuangan profesional gitu ya teman Pro 2 ya, kan pastinya ya. Dan kenapa sih kamu harus memilih jurusan aktuaria ini teman Pro 2? Aku bakal spill ya. Tapi sebelumnya nih teman-teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, karena udah malam pastinya. Di Bangka nih agak serem ya malam-malam ya teman Pro 2 ya, jarang ada lampu. Jadi buat kamu tetap berhati-hati, terus juga tetap fokus dalam berkendara ya teman Pro 2 ya, karena gak tahu ya kita tiba-tiba ada musibah apa ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu tetap harus stay fokus sama apa yang kamu lagi lakuin sekarang teman Pro 2, atau mungkin kamu yang lagi dengerin sambil istirahat malam hari, selamat beristirahat ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga capek ya dalam melaksanakan hari ini, tenang aja teman Pro 2, capek kamu bakal hilang karena setelah ini mungkin kamu bisa beristirahat juga. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di Pro 2 FM RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di Jaga Malamnya edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan teman Pro 2, kita masih di segmen kita di Jaga Malam, yakni Zona Kampus ya, untuk malam hari ini ya teman Pro 2 ya, dengan topik mengenal jurusan ilmu aktuaria nih teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ya, setelah tadi kita berkenalan dengan jurusan ilmu aktuaria itu ya teman Pro 2 ya, kita membahas tentang alasan kenapa sih kita memilih gitu ya, buat kamu yang mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sih aku harus milih jurusan ilmu aktuaria gitu ya teman Pro 2 ya. Karena walaupun tergolong jurusan baru ya, jurusan ilmu aktuaria ini juga langsung mendominasi jurusan dengan passing grade nilai UTBK tertinggi di bidang saintek. Gak hanya itu ya, jurusan ini juga memiliki prospek kerja yang menjanjikan karena profesi aktuaris menjadi salah satu profesi elit yang banyak dicari dengan gaji yang besar pastinya. So buat kamu ya teman Pro 2 ya, kalau kamu suka dengan pelajaran matematika khususnya yang berhubungan dengan probabilitas dan statistika serta termasuk orang yang detail, maka aktuaria ini bisa menjadi jurusan yang pas banget nih buat kamu ya teman Pro 2 ya. Nah, kita bahas juga nih apa aja mata kuliah yang dipelajari di jurusan ilmu aktuaria. Karena meskipun masih berada dalam lingkup matematika, jurusan aktuaria ini memiliki perbedaan dengan lulusan matematika lainnya. Kamu bakalan dilatih menjadi seseorang yang mampu menghitung, memprediksi, dan juga peluang ya, teman Pro 2 ya, sekaligus menganalisis risiko dan dampak yang akan terjadi di masa ke depan nih, teman Pro 2. Udah jadi kayak cenayang gitu ya. Tapi cenayangnya nih yang dengan ilmu ya, teman Pro 2 ya, nggak hanya sekedar cenayang aja gitu ya, tapi dia punya prediksi tentang perhitungannya itu sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Untuk itu kamu bakalan belajar beberapa campuran bidang ilmu yang berhubungan dengan matematika, asuransi, dan hukum. Beberapa mata kuliah yang kamu bakalan temui ya kalau kamu masuk di jurusan aktuaria antara lain ya teman Pro 2 ya. Nih yang pertama, dasar-dasar kalkulus, terus juga hukum asuransi, manajemen klaim, matematika asuransi jiwa, terus matematika dana pensiun, komputerisasi dan pemrograman aktuaria, terus ada matematika keuangan, probabilitas statistika, praktik dan simulasi aktuaria, terus SDM dalam industri asuransi dan sebagainya. Teman Pro 2, banyak ya ternyata ya belajarnya ya. Nah, kalau kamu udah tahu nih pembelajarannya dan juga alasan kenapa kamu bisa memilih aktuaria untuk menjadi jurusan kamu dalam kuliah ya teman Pro 2 ya, kamu bakal penasaran juga tentang prospek kerja dari jurusan aktuaria itu sendiri ya teman Pro 2 ya. FYI ya, aku bakal bahas banget ya teman Pro 2 ya tentang ilmu aktuaria ini. Dan sedikit juga nih teman Pro 2 yang bisa aku singgung ya, salah satunya adalah Indonesia ini sangat krisis tenaga ahli aktuaria. Jadi buat kamu mungkin lebih penasaran lagi nih tentang ilmu aktuaria ya teman Pro 2 ya, tenang aja, setelah ini aku bakal bahas tentang prospek kerja jurusan ilmu aktuaria. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Leodra Pura-Pura.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama dengan Jessica di segmen Jaga Malam hari ini, edisi kami 9 Juli 2026. Dan teman Pro 2, kita berada di segmen Zona Kampus ya, di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita membahas topik tentang mengenal jurusan ilmu aktuaria. Dan teman Pro 2 ya, kita bahas dulu nih tentang prospek kerja dari ilmu aktuaria ya teman Pro 2 ya. Pastinya lulusan ilmu aktuaria ini biasanya nih banyak banget dibutuhin di dunia industri asuransi dan juga bidang keuangan atau finance ya. Karena cakupan pekerjaannya juga cukup luas nih. Kamu bisa bekerja sebagai aktuaris di bidang klaim dan asuransi properti, asuransi jiwa, kesehatan, manajemen risiko, penaksir asuransi kerusakan kendaraan, bahkan kamu juga bisa jadi agen penjualan asuransi serta sebagainya ya teman Pro 2 ya. Pokoknya yang berbau dengan asuransi gitu ya, dan juga finance pastinya. Dan dilansir dari laman Kemendikbud ya, bahwa bidang ilmu aktuaria ini juga bisa dipercaya sebagai bidang yang sangat potensial, karena ya bisa dibilang ini juga merupakan ilmu baru ya teman Pro 2 ya, jurusan baru yang ada di Indonesia, dan juga tenaga ahlinya masih sedikit gitu ya teman Pro 2 ya, tapi sangat banyak gitu ya ladangnya ya teman Pro 2, atau mungkin industri yang sangat membutuhkan itu ya teman Pro 2. Nah, gak hanya dibutuhkan di banyak tempat, tetapi juga dari aspek keilmuannya juga bakal terus berkembang gitu ya, dari ilmu aktuaria itu teman Pro 2. Dan saat ini juga pemerintah Indonesia telah mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk memiliki minimal 1 orang aktuaris. Padahal sekarang Indonesia sendiri juga masih sangat krisis tenaga ahli aktuaria itu ya teman Pro 2 ya. Dan padahal juga sebuah perusahaan asuransi ini memerlukan beberapa hingga puluhan aktuaris. Inilah peluang yang kamu bisa apply gitu ya teman Pro 2 untuk mengisi kekurangan dari posisi ini. Makanya mungkin kamu bisa kalau memang punya ada minat gitu ya teman Pro 2 ya, di jurusan ilmu aktuaria nih cocok banget nih ya teman Pro 2 buat kamu. Dan kamu juga perlu tahu nih bahwa banyak banget nih kampus-kampus dengan jurusan ilmu aktuaria ya teman Pro 2 ya. Karena jurusan ilmu aktuaria ini juga masih baru beberapa tahun ya teman Pro 2 ada di PTN, mulai dari tahun 2017 dan 2018. Dan masih ada sedikit ya kampus yang menerima calon mahasiswa dari jurusan ini ya teman Pro 2, ada dari UI atau Universitas Indonesia, ada IPB University, terus juga ada UGM, ada UNPAD, dan juga ada ITS nih teman Pro 2. Nah, gelar akademik dari jurusan ilmu aktuaria ini adalah Sarjana Aktuaria atau SAKTR gitu ya teman Pro 2 ya, jurusannya gelarnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, udah kebayang kan kamu sekarang gimana sih jurusan ilmu aktuaria itu sendiri, dan akan berprofesi sebagai apa kalau kamu udah lulus dari ilmu aktuaria gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu udah siap belum nih kira-kira? Udah siap belum gitu ya? Udah siap belum nih kamu buat memilih jurusan ilmu aktuaria ini ya teman Pro 2? Dan buat kamu, kalau memang kamu udah siap gitu ya, kamu jangan lupa untuk terus belajar ya. Karena pastinya untuk masuk di jurusan yang punya banyak saingan ya teman Pro 2 di prodinya ya teman Pro 2 ya, kamu juga perlu untuk modal belajar yang banyak dan juga giat gitu ya teman Pro 2, supaya kamu mengamankan kursi kamu di jurusan ilmu aktuaria. Dan teman Pro 2, ini juga sekaligus menutup zona kampus kita pada malam hari ini, edisi kami 9 Juli 2026. Tenang aja, aku di jam 10 masih nemenin kamu di cerita penutup hari. So stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Boy Next Door, Upside Down.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
1: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita butuh kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di Jaga Malamnya. Malam hari ini ya, Kamis malamnya ya teman Pro 2 ya. Malam Jumat nih ya, Kamis-Kamis malam Jumat nih ya teman Pro 2 ya. Dan untuk malam hari ini kita di cerita penutup hari bakalan membahas tentang tanda kamu terlalu keras pada diri sendiri nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, biasanya ya kalau di cerita penutup hari ini aku juga bakal layan interaktif ya teman Pro 2, bisa kamu WhatsApp di WA kita nih di 0812-777-22-1055 ya teman Pro 2 ya, bahwa malam hari ini aku buka nih layanan interaktif kita nih teman Pro 2 buat kamu yang mungkin mau nih ya menyapa-nyapa atau mungkin juga mau ngasih insight kamu nih tentang topik kita pada malam hari ini, yakni tanda kamu terlalu keras pada diri sendiri nih. Boleh banget ya, gimana sih cara kamu buat ngejaga atau nge-manage gitu ya diri kamu supaya kamu gak terlalu keras pada diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Karena pastinya setiap orang ini punya cara yang berbeda-beda ya teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau ngingetin aja gitu ya, kira-kira nih kamu sendiri nih merasakan kamu ini terlalu keras gak sama diri kamu sendiri ya teman Pro 2 ya. Karena pastinya setiap orang ini juga punya keinginan masing-masing ya teman Pro 2 untuk menjadi versi terbaik dari dirinya gitu ya. Keinginan ini akan terus berkembang dan memperbaiki kesalahan serta mencapai tujuan adalah hal yang positif pastinya. Namun ada kalanya dorongan tersebut berubah menjadi tekanan yang berlebihan. Tanpa kamu sadari ya teman Pro 2 ya, kamu mulai menuntut atau mulai nge-push diri kamu sendiri ya, itu terlalu kuat dan selalu berhasil, harus selalu berhasil dan harus selalu mampu menghadapi semuanya dengan sempurna. Bahkan itu sebenarnya enggak bagus ya teman Pro 2 ya. Masalahnya karena menjadi terlalu keras pada diri sendiri ini seringkali terlihat seperti bentuk kedisiplinan atau ambisi yang berlebihan. Padahal di balik itu bisa tersembunyi kelelahan emosional, rasa tidak pernah cukup dan kebiasaan mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Nah, jika dibiarkan, pola ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan juga kesejahteraan secara keseluruhan loh teman Pro 2 ya. Makanya nih aku mengingatkan lagi nih teman Pro 2 supaya kamu gak terlalu keras sama diri kamu sendiri. Nah, tanda-tandanya nih ya teman Pro 2 ini yang perlu banget kamu tahu juga ya. Apakah ini udah berlangsung pada diri kamu ya teman Pro 2 ya. Yang pertama nih ya teman Pro 2, kamu nih kalau kamu udah ngerasa kamu udah terlalu keras pada diri sendiri, biasanya kamu ini jadi sulit untuk menghargai pencapaian diri kamu sendiri. Karena setiap kali kamu berhasil mencapai sesuatu, kamu langsung fokus pada target berikutnya. Bukan merasa bangga, tapi kamu malah justru berpikir bahwa pencapaian ini masih kurang atau seharusnya bisa lebih baik lagi. Dan ini juga dikutip dari personality and individual difference ya teman Pro 2 ya. Individu dengan standar tinggi ya atau juga standar yang terlalu tinggi ini cenderung mengalami kesulitan merasakan kepuasan atas pencapaiannya. Akibatnya dia akan terus berlari tanpa benar-benar menikmati hasil usahanya yang ia telah lakukan. Dan bisa dibilang ini juga negatif banget ya teman Pro 2 ya. Kamu malah nge-push diri kamu sendiri dan bahkan kamu jadi lupa gitu ya. Takutnya nih jatuhnya nih kamu lama-kelamaan kamu bakal lupa dengan jati diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Jadi ini sangat penting banget ya buat kamu ketahui ya teman Pro 2. Kalau kamu udah merasakan kamu sulit menghargai pencapaian diri sendiri, mungkin ini tanda-tanda nih kalau kamu ini juga terlalu nge-push diri kamu ya teman Pro 2, dan ini tidak baik gitu. Dan teman Pro 2, aku masih nungguin kamu ya buat kamu kasih insight kamu bagaimana sih kamu untuk menghindari dari terlalu keras pada diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-777-22-1055. Jessica tungguin ya teman Pro 2 ya sampai jam 11 nanti kita bakal membahas tentang topik kita pada malam hari ini, yakni tanda kamu terlalu keras pada diri sendiri. Dan teman Pro 2 ini aku ada lagu dulu nih ya teman Pro 2 dari Mahalini, Bohongnya Hati.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Worries always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: I make enough mistakes and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it wasn't a case of this time.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita tadi udah dengerin ya lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu. Dan terakhir yang kamu dengerin nih lagu dari Rex Orange County, Untitled. Lagunya ini cukup deep ya, cukup sakit ya teman Pro 2 ya. Dan Alex ini memang jago banget ya kalau lagi nulis lagu atau mungkin bikin lagu ya, tapi gak jago buat nulis judul ya. Karena judulnya cuma a title gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tenang aja teman Pro 2, aku masih bersama dengan kamu nih di cerita penutup hari kita pada malam hari ini. Ini kita masih membahas tentang topik kita, yakni tentang tanda kamu terlalu keras pada diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan untuk membahas itu ya teman Pro 2 ya, tanda yang kedua nih tadi setelah yang pertama ya, tentang kamu sulit menghargai pencapaian diri sendiri. Yang kedua nih, kesalahan kecil terasa seperti kegagalan yang besar. Karena semua orang ini memang pernah melakukan kesalahan ya teman Pro 2 ya. Namun ketika kamu terlalu keras pada diri kamu sendiri, kesalahan kecil yang ya menurut kamu ini sebenarnya banyak orang yang bilang ini sebenarnya kesalahan kecil loh, tapi ternyata menurut kamu ini terasa sangat besar dan terus terbayang dalam pikiran. Nah, penelitian dari Clinical Psychology Review nih teman Pro 2 juga menunjukkan bahwa self-criticism ini yang berlebihan juga berkaitan dengan meningkatnya kecemasan dan stres psikologis. Kamu mungkin menghakimi diri sendiri, terus juga jadi jauh lebih keras kepada orang lain yang menghakimimu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga benar-benar gak baik ya teman Pro 2, jadi buat kamu mungkin coba dikurangin untuk merasa semua hal itu harus kamu kerjakan dengan super baik ya teman Pro 2 ya. Tapi ada kalanya kok kalau kamu gagal ya teman Pro 2 ya, kayak gitu. Dan yang ketiga nih teman Pro 2, kamu merasa bersalah saat beristirahat. Bukannya menikmati waktu istirahat dengan baik ya teman Pro 2, kamu justru merasa tidak produktif atau takut ketinggalan gitu ya. Bahkan ketika tubuh dan pikiran kamu sudah lelah, ada suara di dalam diri yang mengatakan bahwa kamu harus bergerak gitu ya. Nah ini juga ada studinya nih teman Pro 2. Menurut studi dari Frontiers in Psikologis ya teman Pro 2 ya, rasa bersalah saat beristirahat ini dapat menjadi salah satu tanda perfeksionisme dan tekanan internal yang tinggi. Nah ini juga mungkin salah satu hal yang aku hadapin juga ya teman Pro 2. Aku juga termasuk orang yang perfeksionis banget ya, aku gak mau semua hal ini jelek gitu ya di mata aku. Nah itu juga mungkin bisa menjadi teguran juga nih buat aku sendiri ya teman Pro 2 ya, supaya untuk lebih calm lagi ya, lebih tenang gitu, dan juga mungkin bisa menghargai waktu untuk beristirahat juga. Nah itu ya teman Pro 2 ya, udah ada 3 tanda nih ya bahwa kamu terlalu keras pada diri sendiri. Dan mungkin dari ketiga ini kamu ada salah satunya gitu ya, termasuk aku juga ya teman Pro 2 udah ada salah satunya gitu ya. Nah dari 3 ini kira-kira kamu udah merasakan gak ya teman Pro 2? Kalau kamu gak merasakan ya teman Pro 2, atau mungkin kamu memang punya cara untuk develop atau manajemen diri kamu sendiri nih teman Pro 2, untuk supaya kamu jadi lebih tertata gitu ya kehidupan kamu ya teman Pro 2 ya, kamu bisa banget tanya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 buat kasih insight nih ke kita, gimana sih cara kamu nih untuk menghargai waktu atau mungkin juga menghargai diri kamu sendiri supaya diri kamu juga gak terlalu dipus ya sama diri kamu juga ya teman Pro 2 ya. Oke, aku masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini teman Pro 2, jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang.

Ya, ya teman Pradua ya, dan aku bakal bahas beberapa tanda lagi tentang terlalu keras pada diri sendiri ya. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu nih insight yang udah masuk dari teman-teman nih. Dari teman-teman Pradua yang udah masuk ke WhatsApp kita di 08127722105. Dan yang pertama nih hadir dari Kak Farsi nih yang memberikan insight-nya nih ya teman Pradu, atau mungkin sedikit ceritanya nih dari Kak Farsi terkait topik kita pada malam hari ini. Kak Farsi bilang kalau katanya nih dengar siaran tentang terlalu keras pada diri sendiri. Selama ini Kak Farsi juga sering masih terlalu keras sama diri sendiri dan masih perlu belajar buat manage supaya gak terlalu keras sama diri sendiri. Benar banget ya Kak, Kak Farsi ya, kamu benar-benar harus menjaga diri kamu supaya jadi lebih baik lagi dengan cara kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu memang punya goals ya, terus kamu pengen goals itu tercapai, memang kita harus semangat gitu ya, harus punya ambisi itu. Tapi kalau kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri, yang ada kamu jadi melemah sendiri gitu ya. Karena kamu yang ada sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, atau mungkin kamu jadi gak fokus sama goals kamu gitu ya Kak Farsi ya. Dan terima kasih ya Kak Farsi sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ilia. Semoga Kak Farsi sehat selalu dan juga bahagia selalu, amin. Dan selanjutnya nih Tomo Pro 2 ada dari Kak Lara nih yang udah kasih insight-nya juga gitu ya tentang topik kita di malam hari ini ya. Kak Lara bilang kalau terkadang juga terlalu keras sama diri sendiri karena aku terus memaksakan untuk selalu terlihat sempurna di mata orang, dan aku juga terus menyalahkan diri sendiri atas sikap kegagalan yang telah aku lakukan. Seolah-olah lupa bahwa aku hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan Lara nih, Kak Lara juga bilang kalau Kak Lara terkadang nih yang punya Allah ini nilai itu sebenarnya bukan kesempurnaan kita, melainkan kesungguhan untuk terus memperbaiki diri. Dan Kak Lara juga bilang mulai berhenti untuk menghukum diri sendiri karena terlalu banyak mengingat masa lalu, dan aku juga selalu menjadikan ini setiap kesalahan ya itu juga sebagai pelajaran bahwa setiap air mata sebagai doa dan setiap langkah adalah ikhtiar untuk semakin dekat kepada Allah karena rahmatnya yang selalu besar daripada dosa dan kekurangan. Terima kasih Kak Jessica atas topik indahnya pada malam hari ini. Terima kasih juga Kak Lara sudah bergabung bersama kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Semoga Kak Lara juga semakin baik lagi ya ke depannya ya, mungkin dengan kesalahan-kesalahan yang dulu bisa dilupakan, bisa move on, bisa jadi lebih baik lagi. Karena tadi Kak Lara juga bilang nih, kalau kesalahan yang lalu ini juga jadi pelajaran ya, jangan sampai kesalahan yang lalu ini terulang lagi gitu ya. Gitu ya Kak Lara ya, semoga Kak Lara bahagia selalu, amin. Dan selanjutnya juga ada nih Kak Iren yang udah bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Ini Kak Iren bilang kalau Kak Iren sendiri nih, tanda kalau terlalu keras ke diri sendiri yang sering dialamin yaitu memaksa diri untuk terus-terusan on fire padahal lagi gak baik-baik aja atau capek. Terus kadang suka terlalu merendah kalau lagi dapat pencapaian begitu. Aduh, jangan merendah dong, posting gitu. Jangan merendah, kamu berhak untuk mendapatkan apresiasi itu gitu ya. Jadi buat kamu nih Kak Iren nih, kalau kamu ngerasa kamu merendah kalau dapat sesuatu pencapaian, gak apa-apa, mungkin itu cara kamu. Tapi kalau kamu pengen mengumumkan kepada semua orang di dunia ini kalau kamu punya pencapaian, gak apa-apa, itu jadi lebih baik lagi. Jadi kamu gak dipandang sebelah mata gitu ya, kamu bisa gitu. Oke, Kak Iren ya, tapi Kak Iren keren banget sih meskipun terus-terusan on fire padahal lagi gak oke. Sebenarnya ini juga gak baik ya Kak Iren ya, kalau kamu ngerasa kamu capek, coba kamu istirahat, jangan memaksakan diri sendiri, tenang, masih ada hari esok gitu ya Kak Iren ya. Semoga Kak Iren mendengarkan ini ya, jadi lebih semangat pastinya. Gak apa-apa Kak Iren kalau kamu ngerasa kamu capek gitu ya, kamu bisa istirahat dulu, jangan dipaksa semuanya, oke? Semangat ya Kak Iren ya, dan semoga bahagia selalu. Terima kasih nih udah ada Kak Iren, Kak Farsi, dan juga Kak Lara yang udah bergabung bersama kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan setelah ini teman Pro 2 ya, aku mau bahas juga nih tentang tanda kamu terlalu keras sama diri sendiri yang keempat teman Pro 2, yakni kamu lebih mudah memahami orang lain daripada diri sendiri. Jika kalau kamu
punya teman gitu ya, teman pradua melakukan kesalahan, kamu mungkin akan menghibur dan juga memakluminya. Namun kalau kesalahan ini yang sama nih ya, kayak kesalahan itu juga kamu lakuin gitu ya teman.

Pro 2 ya, standar yang digunakan menjadi jauh lebih keras. Nah, ini juga ada penelitian dari Self and Identity ya, teman Pro 2, bahwa ini juga menunjukkan kurangnya self-compassion ini berkaitan dengan kecenderungan untuk memberikan kritik berlebihan pada diri sendiri dibandingkan kepada orang lain. Dan justru ini juga jadi gak baik ya, teman Pro 2 ya, karena jadinya jatuhnya kamu malah kayak gak percaya gitu ya sama diri kamu, dan malah lebih percaya kepada orang lain kayak gitu. Nah, teman Pradu, aku masih nemenin kamu ya dengan satu tanda yang terakhir, teman Pradu. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradu, sengaja dia teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi nih ya bareng sama Jessica di cerita penutup hari. Dan teman Pro 2, tadi kamu udah dengerin lagu dari For Revenge ya, Sadrah ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya untuk penutup juga nih di cerita penutup hari ya teman Pro 2, aku juga memberikan tanda yang terakhir ya teman Pro 2 terkait tanda bahwa kalau kamu ini terlalu keras sama diri sendiri ya teman Pro 2. Yang kelima nih ya, ini kamu merasa harus kuat sepanjang waktu. Nah, ada keyakinan bahwa kamu tidak boleh terlihat lemah, kamu tidak boleh mengeluh, dan kamu harus menghadapi semuanya sendiri. Kayak Kak Iren tadi ya, ini meskipun dia lagi capek gitu ya, dia tetap on fire gitu. Ini sebenarnya gak baik ya Kak Iren ya, balik lagi ya. Nah, ini juga termasuk salah satu tanda kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Yang kelima ya teman Pro 2, kamu harus kuat sepanjang waktu gitu. Nah, ini juga bisa dibilang sebuah hal yang tidak dipungkiri ya, semua orang ini lakukan gitu ya teman Pro 2 ya. Kayak enggak ada limitnya gitu ya orang-orang ini ya. Nah, padahal manusia ini juga memiliki batas energi dan juga emosi. Menurut penelitian dari Journal of Counseling Psychology ya teman Pro 2, bahwa menekan kebutuhan emosional secara terus-menerus ini dapat meningkatkan resiko kelelahan mental atau burnout ya teman Pro 2 ya. Nah, ini juga menjadi kuat bukan berarti tidak pernah lelah. Tanda kamu terlalu keras sama diri sendiri seringkali muncul secara perlahan hingga terasa normal semuanya teman Pro 2. Padahal hubungan yang paling lama akan kamu jalani dalam hidup adalah berhubungan dengan dirimu sendiri. Sehingga cara kamu memperlakukan diri sendiri sangatlah penting teman Pro 2. Berusaha menjadi lebih baik memang sangat baik ya. Tetapi kalau kamu harus terus menerus menyakiti diri sendiri, dalam prosesnya ini juga gak baik. Kadang yang kamu butuhkan nih bukan motivasi untuk bekerja lebih keras, tetapi izin untuk beristirahat, menghargai pencapaian kamu, dan berbicara kepada diri sendiri dengan lebih lembut. Karena kamu juga layak ya teman Pro 2 ya, untuk mendapatkan pengertian yang selama ini begitu mudah kamu berikan kepada orang lain. Nah teman Pro 2, itu ya. Mungkin ini juga termasuk salah satu hal yang kamu sering abaikan ya teman Pro 2, terkait kekerasan terhadap diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Padahal kamu sendiri ternyata sedang mengalaminya dan kamu gak aware dengan hal itu. Dan justru hal ini malah terus menerus akan menumpuk ya teman Pro 2, dan bahkan ini jadi merusak diri kamu. Jangan ya teman Pro 2 ya, karena balik lagi ini juga gak baik untuk diri kamu dan pastinya juga untuk orang sekitar ya teman Pro 2. Karena kita makhluk sosial, memang kita butuh orang-orang sekitar kita. Tapi balik lagi, kalau kamu tidak baik terhadap diri kamu sendiri, gimana kamu akan menolong orang lain, kayak gitu teman Pro 2. Dan sekian ya teman Pro 2 ya, pada malam hari ini aku nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan, terus juga dengan hal-hal yang kita bahas ya hari ini ya teman Pro 2. Udah banyak banget ya teman Pro 2 dari jam 6 sore tadi. Tapi teman Pro 2 tenang aja ya, aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Tapi aku setelah ini akan nemenin kamu di segmen selanjutnya, yakni Jazz Music. Terima kasih teman Pro 2 yang udah bergabung dan juga sudah mendengarkan aku pada malam hari ini teman Pro 2. So, this is Olivia Rodriguez.

0: Oh, es. Nak mana, Pak Es?
1: Aduh, apa gimana? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini, mana ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRR isu ngeliat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman-teman.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, tumbuh pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua, jumpa lagi di 105 kembali BFM Produa, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan pagi ini bersama aku Rima, 5 jam ke depan aku bakal temani kamu ya. Dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti, edisi hari ini 10 Juli 2026. Dan tentunya teman Produa, aku udah nyiapin berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya nanti kamu bakal mendengarkan jazz music dari jam 5 sampai jam 6 pagi, dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 di Spada Slot Pagi Teman Pro 2. Lanjut di jam 9 sampai jam 10 kamu dengerin prioritas nasional lingkungan hidup, pembangunan lingkungan hidup, dan Green Radio. Ayo Teman Pro 2, itu dia rangkaian acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan see you terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: What you gonna do with that dessert?
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih?

Loper Koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya Loper Koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan

0: hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Dua produk kita di Info Pro 2 babak pertama Prancis Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 ditutup dengan skor kacamataan 0-0. Maroko tahan imbang Prancis pada laga yang berlangsung di Stadion Boston Jumat 10 Juli dini hari tadi, Tuan Pro 2. Prancis langsung mulai dengan beberapa serangan sejak awal pertandingan. Tembakan Kylian Mbappe dari sundulan Dayot berhasil direndam oleh Yacine Bounou. Keduanya tampak saling mencoba mendominasi pertandingan. Prancis Maroko saling merebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Penalti pertama pada menit ke-25 setelah Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Nasser Mazrouni. Selaku eksekutor, tembakan ke arah kiri gawang masih bisa diselamatkan dengan sempurna oleh Bounou. Setelah jeda minum, Maroko mulai bermain sabar. Bounou terus melakukan penyelamatan penting seperti De Serdu, sempat menyerang ke arah pojok kiri gawang. Pada menit ke-45, Maroko mendapatkan tendangan bebas ke kotak penalti setelah tendangan Brahim membentur tangan Adrien Rebier. Tendangan bebas tidak mengarah ke gawang Prancis. Hingga babak pertama terakhir, Prancis dan Maroko masih bermain imbang skor sementara dengan 0-0. Tuan Pro 2, sekian Info Pro 2.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kita perdebatin ISPA dan selamat pagi itu Pompro 2 ya. Pagi ini masih bersama aku Riwa di edisi 10 Juli 2026 dan kita kasih kamu perkiraan cuaca di edisi 10 Juli ini hari di Jumat ini itu Pompro 2 ya. Dari Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di mana diperkirakan hari ini di Kabupaten Bangka akan terjadi hujan dengan intensitas yang ringan atau Pro 2. Sementara di Pangkal Pinang itu bakalan cerah. Di Bangka Barat cerah, di Bangka Tengah berawan, Bangka Selatan cerah. Jadi yang hujannya cuma ada di Kabupaten Bangka, Sungai Liat atau Pro 2. Kalau di Belitung dan di Belitung Timur itu juga cerah, tapi cerah berawan ya. Untuk rata-rata wilayah kita di Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur itu cerah berawan dan Pro 2. Sementara di Kabupaten Bangka sendiri itu hujan dengan intensitas ringan. Dengan suhunya di sekitaran 24, terendah, tertinggi di 32% derajat Celcius ya. Untuk kelembabannya yang terendah di 55, tertinggi di 93%. Oke, Hetam Pro 2 buat kamu yang ingin berjalan-jalan atau menikmati akhir pekan kamu, kami sarankan juga untuk berhati-hati di perjalanan, jangan lupa untuk membawa kelengkapan hujan. Nanti kita bakal kasih kamu sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Spanya. Selamat pagi teman Pro 2.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.